0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: FM, teman terbaik kamu.

itu mengalir, gelap di mata yang terlalu cepat menghakimi. Ia berjalan pelan. Setelah air melewati hutan yang rapat, akar-akar yang menjulur, dan tanah yang selalu basah oleh waktu, warna itu mengundang prasangka. Dianggap luka, disangka jorok, dicurigai membawa bahaya. Air berubah warna bukan karena luka, bukan pula karena zat yang berbahaya, melainkan karena sisa. Sisa kehidupan yang kembali ke asalnya. Di hutan rawa gambut kawasan Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah, aliran ini lahir dan tetap hidup. Kita salah menuduh air ini gelap bukan karena cemar, bukan pula karena zat yang berbahaya. Ia hitam oleh sisa kehidupan yang dikembalikan tanah ke alirannya. Dan sungai itu terus mengalir, tak meminta dibela, tak pula menjelaskan diri. Ia tetap hitam, tetap jujur, menunggu siapapun yang mau berhenti dan melihat lebih dalam.

0: Aduh ya, setelah nikmatin aneka hidangan daging kemarin, banyak orang ngeluhin perutnya kerasa begah sama gak nyaman gitu kan. Nah ternyata nih ada beberapa jenis teh yang dipercaya bisa membantu melancarkan pencernaan setelah makan daging yang berlebihan. Salah satunya adalah pure tea. Teh fermentasi asal Tiongkok ini dikenal ngebantu mencegah lemak setelah memecah lemak setelah menyantap makanan tinggi lemak. Selain itu ada juga teh oolong yang dinilai mampu membantu tubuh mencerna protein sekaligus menyeimbangkan rasa berat ketika makan ataupun begah ketika makan. Sementara untuk yang rasa tubuh panas setelah makan daging, teh herbal krisantemum ini bisa jadi pilihan dalam mengobati rasa panas di dalam tubuh kamu. Di pengobatan tradisional Tiongkok, teh krisan sendiri diperkaya ataupun dipercaya membantu memberikan efek menenangkan dan menyegarkan tubuh. Tapi perlu diingat nih, jangan langsung minum teh setelah makan daging karena bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Idealnya, kamu minum tehnya itu sekitar 45 sampai dengan 60 menit setelah makan banyak daging dan disajikan dalam kondisi hangat supaya ngebantu proses pencernaannya lebih optimal. Tetap menjaga pola makan yang seimbang dan juga tentunya selamat menikmati hidangan Idul Adha bersama orang-orang terkasih kamu.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: banyak selebritis dan tokoh penting dunia seperti Bill Gates, Nelson Mandela, sampai Barack
1: ternyata
0: Obama.
1: Batik banyak dipakai tokoh terkenal dari luar negeri ya?
2: Iyalah, batik itu bagian dari karya seni Indonesia yang diakui UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi.
1: Oh iya, kemarin di medsos juga aku sempat lihat ada sepatu pakai motif batik loh.
2: Batik selain jadi pakaian, bisa juga dibuat tas, sepatu, sampai dompet. Pokoknya jadi fashion item yang keren banget deh.
1: Ih, bangga banget ya. Aku jadi tertarik deh buat koleksi macam-macam batik nih.
2: Gitu dong. Sebagai warga negara yang baik, harus cinta produk dan karya asli Indonesia.
3: Batik adalah warisan Nusantara. Karena warisan tidak selalu uang dan permata. Maka satukan hati dan cinta kita untuk menjaga jati diri budaya bangsa Indonesia.

Teman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

0: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

Sebenarnya dua, industri animasi Indonesia sekarang ini lagi naik banget nih. Dan ini kabar yang cukup bikin Gen Z optimis soal dunia kreatif. Jadi menurut riset dari BRIN dan Asosiasi Industri Animasi Indonesia, pendapatan animasi lokal tahun 2025 itu naik drastis. Bahkan nih ya teman Pro 2, karya original buatan kreator Indonesia sekarang ini lebih cuan kalau dibandingkan jasa animasi buat luar negeri. Artinya profesi kayak animator, ilustrator, sampai dengan konten kreator digital itu makin punya masa depan yang jelas. Nggak cuma dianggap hobi, tapi udah jadi peluang karir serius nih teman Pro 2. Yang keren lagi, sekarang ratusan karya animasi Indonesia udah tayang di platform global. Jadi peluang buat cerita lokal, budaya Indonesia dikenal dunia itu makin terbuka lebar. Mungkin ini juga jadi bukti nih kalau anak muda Indonesia sebenarnya punya kok kreativitas yang gak kalah keren, tinggal gimana ekosistem dan dukungan terus berkembang. Nah, siapa tahu nih next karakter animasi yang viral di dunia datangnya dari Indonesia.

2, ternyata bernyanyi bisa meningkatkan kesehatan paru-paru kita loh. Teknik pernapasan yang digunakan saat bernyanyi dapat memperkuat otot-otot pernapasan dan meningkatkan kapasitas paru-paru. Ketika kita bernyanyi, kita belajar mengontrol napas dengan lebih baik, menghirup lebih dalam, dan mengeluarkan napas dengan perlahan. Penelitian dari Imperial College London menunjukkan bahwa bernyanyi secara teratur dapat menjadi latihan pernapasan yang efektif, terutama bagi mereka yang memiliki masalah pernapasan seperti asma atau penyakit paru obstruktif kronik, PPOK. Studi tersebut menemukan bahwa peserta yang mengikuti kelas bernyanyi menunjukkan peningkatan signifikan dalam kontrol pernapasan dan kapasitas paru-paru. Bernyanyi secara teratur bisa menjadi latihan pernapasan yang efektif, membantu mereka yang memiliki masalah pernapasan seperti asma. Jadi, nggak perlu ragu lagi untuk menyanyi di kamar mandi, di mobil, ataupun bersama teman-teman.

saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Sukses itu bukan kebetulan, tapi hasil kerja keras. Seseorang sukses bukan karena tak pernah gagal, tapi dia tak pernah berhenti.

kamu pakai. Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu, kemudian masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.

0: Dek, tolong ibu beliin beras ke warung ya.
1: Iya bu, bentar lagi tanggung main game ini.
2: Dek, tolong bantu bapak angkat pindahkan lemari dek.
1: Iya, bentar pak, lagi bikin konten video dulu.
3: Dek, makan dulu ini. Baksonya udah dibeliin juga, cepet makan.
1: Sabar, kenapa kak? Ade lagi chattingan dulu sama teman. Wah, netizen lagi rame nih. Komen di IG-nya si selebgram. Ikutan ah.
4: Woi, kalau nyebrang jangan lihat HP dong. Untung gak ketabrak.
1: Sorry bang.
5: Menggunakan gadget bisa menjadi hal yang menyenangkan. Namun, jangan sampai gadget menyita waktu dan perhatian terhadap lingkungan sekitar. Apalagi, sampai mencelakakan diri kita.

Teman Pro 2 buat kamu anak-anak kosan ataupun anak-anak rantauan gitu ya, Teman Pro 2 ya. Kalian kan pasti pernah ataupun sering makan makanan kaleng kayak sarden, kornet. Nah, ternyata ini tuh ada catatan penting yang perlu kita tahu loh, Teman Pro 2. Menurut ahli teknologi pangan dari Apple Science Foundation, Daisy Irawan, makanan kaleng itu sebenarnya nggak otomatis berbahaya. Justru proses pengalengan dibuat buat menjaga makanan tetap awet, tetap aman dari bakteri-bakteri yang berbahaya. Tapi bukan berarti bisa dimakan bebas setiap hari juga ya, Teman Pro 2. Kita tetap harus cek label gizi, terutama kandungan gula, garam, lemak, natrium. Karena kalau berlebihan bisa beresiko ketekanan darah dan juga kesehatan jangka panjang. Contohnya nih, sarden kaleng ternyata punya nilai gizi juga loh, terutama kalsium dari tulang ikan yang jadi lunak ketika proses pengolahan. Intinya sih, Teman Pro 2, makanan kaleng itu boleh banget jadi solusi praktis khususnya buat yang anak-anak kosan gitu kan ya. Tapi jangan sampai jadi menu utama setiap hari. Makanan segar tentu lebih direkomendasikan, yang terbaik buat keseimbangan gizi kita. Jadi next time sebelum makan makanan kemasan, coba cek labelnya dulu untuk memastikan kita bisa mengkonsumsinya dengan aman.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.

tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI.

Dari kemarin tuh banyak yang nanyain nih teman Aprodio, hari Jumat besok nih tanggal 29 Mei itu libur cuti bersama Idul Adha enggak sih? Nih, jawabannya bukan ya teman Aprodio. Jadi, berdasarkan SKB 3 Menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2026, pemerintah sendiri hanya menetapkan Rabu 27 Mei 2026 sebagai libur nasional Idul Adha 1447 Hijriah. Kemudian hari Kamis hari ini nih itu 28 Mei 2026 sebagai cuti bersama. Nah, buat tanggal 29 besok statusnya tetap hari kerja normal. Jadi buat yang sekolah, kantor dan sebagian besar instansi tetap masuk ya. Tapi walaupun gitu tanggal ini sering disebut hari kejepit nasional. Karena posisinya nanggung banget gitu kan di antara libur dan juga weekend. Jadi enggak heran banget kalau banyak orang ambil cuti, khusus yang kerja nih ya, ambil cuti tambahan biar bisa dapat long weekend. Intinya pokoknya besok masih tetap masuk sekolah. Nah, supaya lebih jelas lagi buat yang anak-anak sekolah gitu kan ya, mungkin ada yang PJJ atau seperti apa, ditunggu informasi di WA kamu nih teman Pro 2.

dari 3 orang di dunia, lebih dari 2 di antaranya adalah pengguna media sosial. Ada ratusan juta konten yang diupload setiap harinya, dan di balik setiap konten ada ide, kreativitas, dan peluang cuan yang terus berjalan. Konten sekarang bukan cuma hiburan, tapi juga bisa jadi sumber penghasilan. Mulai jadi konten kreator, live shopping, sampai UMKM yang manfaatin media sosial buat ngejangkau lebih banyak orang. Aktivitas di dunia digital ngebuka cara baru buat kerja dan berkarya dengan sistem yang lebih fleksibel. Teknologi bikin kita punya ruang buat terus belajar, berkembang, dan berdiri di kaki sendiri. Jadi, media sosial bukan cuma buat scroll, tapi juga buat berkarya, jalanin usaha,

Aku masih ingat aroma khas ruang tamuku. Tempat kami biasa duduk, tertawa, atau hanya diam bersama. Kau tahu, aku bahkan masih ingat suara jam dinding tua yang berdetak pelan setiap malam, yang selalu menjadi melodi pengantar tidur. Bermula dari percikan kecil, dari kabel yang tampak baik-baik saja dan belum saatnya diganti. Tapi aku salah. Satu percikan arus pendek cukup untuk menghanguskan segalanya. Tak butuh waktu lama, api tidak memilih, tidak juga menunggu. Dan aku selalu percaya bahwa semuanya akan selalu baik-baik saja. Kadang kupikir, kenangan bisa kusimpan dalam toples. Kututup, kususun rapi. Tapi sekarang, tak ada lagi ruang tamu itu. Tak ada lagi jam tua, tak ada apa-apa.

Buat para pecinta film aksi Korea, ada kabar lagi nih dari franchise legendaris The Round Out 5. Nah, film ini tuh resmi mulai syuting di 24 Mei kemarin dan diumumin ke publik di 27 Mei kemarin banget. Jadi proses produksinya udah benar-benar jalan nih ya, teman produa. Nah, di film kelima ini Ma Dong-seok kembali lagi sebagai detektif ikonik Ma Seok-do. Ceritanya makin seru tentunya karena sekarang dia udah naik jabatan jadi kepala unit investigasi kejahatan besar. Dan tentunya akan ada musuh baru yang gak kalah kuat dari yang sebelumnya, yaitu adalah Lee Kang-tae yang diperankan oleh Kim Jae-yong. Karakter ini tuh digambarin sebagai dalang kejahatan besar yang bakal jadi tantangan utama di film yang kelima ini. Nah, selain itu ada juga deretan pemain kayak Seo Hyun-woo, ada Lee Hak-jo, ada Baekhyun Jin, ada Kim Min Ho yang ikut bikin cerita makin padat dan juga intens. Franchise The Run Up sendiri sudah dikenal banget sebagai salah satu seri aksi paling populer di Korea Selatan dengan aksi kriminal yang keras dan ceritanya selalu menegangkan. Jadi bisa dibilang The Run 5 ini tuh bakal jadi salah satu film yang paling ditunggu karena aksi yang lebih besar, ceritanya yang lebih gelap dan pastinya duelnya semakin panas. Aduh, jadi gak sabar untuk nonton langsung.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue sampe lo ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Teman Pro 2 ada pesan penting nih dari pemerintah Kota Tasikmalaya. Wah, jauh banget Rinda, nggak apa-apa. Tapi ini pesannya yang harus kita dengarkan. Pelaksana harian Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra itu ngingetin bahwa cara paling sederhana tapi efektif untuk menghindari pinjaman online ilegal dan juga judi online itu adalah dengan mengendalikan keinginan diri kita sendiri. Ini tuh disampaikan dalam kegiatan pelatihan bersama Otoritas Jasa Keuangan dan Karang Taruna yang fokus ngebahas bahaya pinjol dan judol untuk generasi muda. Yang menurutnya banyak orang terjebak bukan karena kebutuhan mendesak tapi karena keinginan mendapatkan uang cepat. Padahal ya, baik pinjol ilegal, judi online justru sering berujung pada kerugian dan masalah baru. Beliau juga menekankan pentingnya edukasi yang masif ke masyarakat terutama anak muda supaya lebih paham resiko dari kedua hal ini nih teman Pro 2. Selain itu pemerintah daerah juga terus berupaya menekan faktor ekonomi seperti kemiskinan lewat sektor berbagai macam mulai dari ketahanan pangan, tenaga kerja, UMKM sampai dengan pariwisata. Intinya pesan yang ingin disampaikan itu sebenarnya sederhana, jangan tergoda jalan pintas yang kelihatannya cepat tapi justru bisa merusak masa depan kita nih teman Pro 2.

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

Pengalaman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Masih berhubungan dengan judul nih Temana Pradua, judi online. Ini kan semakin marak banget dan sayangnya udah menjangkau banyak kalangan, dari masyarakat umum, anak-anak muda. Bahkan nih dengan modal kecil kayak 10 ribu rupiah aja udah bisa ikutan bermain. Nah untuk itu menurut berbagai laporan di tahun 2024 tercatat ada 8,8 juta orang pernah terlibat yang namanya judi online di Indonesia. Dan sebagian besar berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah serta generasi muda. Padahal ya, seperti yang sering diingatkan para ahli, kalau judi online itu punya pola untuk menipu. Di awal kelihatannya menang, tapi ujungnya justru lebih banyak rugi. Makanya nih teman Pro 2 penting banget buat sadar resikonya. Judi online bisa menyebabkan masalah keuangan, utang, kecanduan, sampai dengan gangguan mental kayak stres, bisa sampai depresi. Bahkan ya, hubungan sosial dan pendidikan juga bisa ikut terdampak. Nah, supaya terhindar, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Mulai dari menghindari situs ataupun aplikasi judi, tidak tergoda promosi cuan cepat, menjaga data pribadi dan rekening kamu, sampai lebih bijak mengatur keuangan. Kalau merasa mulai sulit mengontrol diri, penting juga untuk cerita ke orang terpercaya nih teman Pro 2 ataupun ke keluarga kamu. Beraniin aja diri dulu dan cari bantuan profesional. Gak boleh dipendam sendiri. Dan yang gak kalah penting, isi waktu kamu dengan hal-hal yang positif aja, kayak olahraga, hobi baru, kegiatan sosial, biar pikiran kita nih tetap sehat dan gak gampang tergoda. Intinya jangan sampai tergoda jalan pintas yang justru bisa merusak masa depan kita teman Pro 2.

0: Ah, geser sini aja nih cakep. Di depan kan enak kena matahari.
1: Di, itu kamu naruh pot di jalanan gitu?
0: Lah iya, emang kenapa? Kan di depan rumahku.
1: Ya iya, di depan rumah kamu. Tapi itu kan jalanan, bukan halaman pribadi.
0: Eits, santai dong. Tenang aja, orang masih bisa lewat kok. Udah aku ukur. Nah, udah pas nih.
1: Lah, sekarang motornya juga ditaruh di situ.
0: Ya biar deket aja, jadi kan gampang kalau aku mau pergi.
1: Ih, jadi sempit ini, Di. Aku mau keluar kan jadinya susah nih. Tuh kan nyangkut.
0: Ya pelan-pelan gak sih? Bisa kok itu.
1: Yeay, ini mah bukannya soal pelan-pelan, Di. Ini kan jalanannya jadi kayak punya kamu sendiri. Kalau semua orang kayak gini mah gak akan ada yang bisa lewat kali.
0: Iya deh, iya, sorry. Aku gak kepikiran sampai situ.
1: Ya makanya, kita kan tinggal bareng-bareng nih di sini.
0: Iya, aku salah. Udah jangan marah-marah. Harusnya aku gak seenaknya, iya salah.
1: Makanya, jangan hidup seenaknya sendiri, Di. Pikirin juga kali orang lain yang tinggal di sekitar kita.
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Udah tahu belum? Tahun 1930-an, otoritas di Amerika Serikat melarang orang yang berkendara memasang dan menyalakan radio dengan alasan kalau itu dapat mengganggu konsentrasi sehingga mengakibatkan rentan kecelakaan. Michael Lam, ahli sejarah otomotif, mengatakan musik dianggap bisa membuat pengendara tertidur. Di tahun 1934 diadakan jajak pendapat tentang ini dan hasilnya 56% dari mereka menganggap radio sebagai gangguan yang berbahaya. Tapi sekarang, radio dianggap sebagai teman dalam perjalanan kamu.

106,8 Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Eh, gak kerasa banget, ternyata udah mau jam 10 siang aja. Pantesan di luar sana udah mulai mentereng, teman Pro 2. Buat kamu yang punya aktivitas di siang hari sampai dengan malam hari nanti, jangan lupa ya, pakai sunscreen. Karena panasnya ini nyengat banget. Kerasa gak sih, teman Pro 2, kalau misalnya kena panas langsung tuh berasa kulit tuh perih gitu loh. Jadi, jangan lupa menggunakan sunscreen, mau kamu di luar ruangan ataupun beraktivitas di dalam rumah sekalipun. Reapply 4 jam sekali, teman Pro 2, minimal supaya kulit kamu tetap terlindungi dengan maksimal. Oke, teman Pro 2, terima kasih buat kamu yang udah stay tune, yang udah rela aku bangunin dari subuh tadi sampai dengan menjelang siang hari ini. Terima kasih buat kamu juga yang sudah melakukan aktivitas dengan sukacita di hari ini. Hati-hati di jalan buat kamu yang ada di perjalanan. Tetap utamakan keselamatan diri kamu dan juga pengguna jalan lainnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ketemu lagi sama aku besok di rangkaian Jaga Malam. Rinda Marlita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waktunya Santai Siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. What's up teman Pro 2? Ada in the air yang siap menemani waktu santai siang lo teman Pro 2. Masih di suasana libur teman Pro 2, terutama buat teman-teman PNS kali ya, yang dapat WFH di hari Jumat. Aduh, indah banget gak sih hidup dari Rabu, Kamis, gak perlu ke kantor ya. Tapi kalau Jumatnya tetap kerja, ingat tetap kerja, tidak libur. Tapi kalau hari ini masih cuti bersama teman Pro 2, masih santai-santai gitu. Jadi lo rencananya mau kemana teman Pro 2 hari ini, apa yang mau lo lakuin gitu. Tapi apapun yang lo lakuin di hari ini, apapun aktivitas lo, gue bakal nemenin lo dengan lagu-lagu pilihan dan informasi-informasi seru tentunya. Jadi kalau lo mau lagu favorit lo diputerin, bisa juga teman berdua, request aja langsung di 0811111522 atau lewat fitur live chat yang ada di RRI Digital. Dan jangan lupa untuk mencantumkan nama dan lokasi lo juga teman berdua. Oke, sebagai lagu pembuka gue mau muterin lo lagu dari John Mayer dengan You Are Gonna Live Forever In Me.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Spontan tanpa uhui dari Dead Bill, teman berdua. Seru banget ya lagunya. Gue gak tahu kenapa kalau denger lagu itu tuh kayak fun gitu, kayak happy gitu. Tapi ya udah, aku biarin deh. Anyway, teman berdua, lo tau gak kalau di tanggal 31 Mei mendatang nih, teman berdua, ada fenomena yang namanya Blue Moon, teman berdua. Ini bukan bulannya beneran biru ya, teman berdua. Jadi ini istilah yang digunakan untuk purnama yang datang dua kali dalam satu bulan, teman berdua. Jadi di bulan ini ada dua purnama dan yang satunya lagi itu jatuh pada 31 Mei, teman berdua. Dan istilah Blue Moon nih, buat lo yang belum tahu, teman berdua, itu diambil dari istilah bahasa Inggris buat mengungkapkan sesuatu yang jarang terjadi. Biasanya orang tuh ngomongnya kayak once in a blue moon gitu, teman berdua. Itu tuh hal yang jarang banget gitu terjadi gitu. Makanya ada istilah blue moon, teman berdua, untuk menggambarkan si purnama yang jarang terjadi ini. Oke deh, sekalian gue mau bacain requestan yang udah masuk dari Faris di Sentul. Katanya mau minta lagunya Shakira yang Zoo. Terima kasih Faris udah request. Terus ada juga dari siapa nih? Dari Nadia. Katanya selamat siang Kak Adam, aku Nadia dari Bojong, mau minta diputerin lagunya White Shoes and the Company dong, Couples Company yang Senandung Maaf katanya. Oke, siap, nanti diputarkan. Mulai dari Zoo dulu dari Shakira.

Udah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI,

0: apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.

terbaik kamu, teman berdua. Kita lanjutin lagi bacain requestan yang udah masuk. Kali ini ada dari siapa nih? Ada dari Ajril yang katanya mau minta diputerin lagunya Tulus yang Manusia Kuat lagi butuh didukung katanya. Tenang Ajril, gue tau lo manusia kuat. Gue coba dukung ya. Emang Ajril mau nyalonin apa kok minta didukung? Anyway, lanjut lagi teman berdua. Next ada dari Citra yang bilang selamat pagi Kadam, udah siang ya Citra, udah 10:30 nih. Aku Citra dari Bogor mau request lagunya Keisha Lefronka yang Pelarian gitu katanya. Oke deh, siap. Emang Kak Citra lagi jadi pelarian kah? Langsung aja kita puterin, ini dia Manusia Kuat dari Tulus.

0: memiliki riwayat sakit mah kronis, sebaiknya rutin deh makan pisang. Kenapa? Karena daging buah pisang yang lembut melapisi dinding-dinding lambung dan usus sehingga dapat menjadi lapisan anti radang. Pisang juga sangat membantu bagi mereka yang mengalami masalah peradangan lambung atau usus. Karena daging buah pisang sangat lembut, dianjurkan untuk tidak dijadikan jus. Yuk jaga kesehatan lambungmu dengan makan buah pisang.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Teman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 pada siang hari ini bersama saya Adam dan inilah Info Pro 2 selengkapnya. Kita masuk ke informasi pertama teman Pro 2, harga emas antam logam mulia tercatat anjlok sebesar 31.000 per gram pada perdagangan Kamis 28 Mei 2026. Pelemahan harga emas ini masih berlanjut setelah sehari sebelumnya juga mengalami penurunan. Harga emas antam ukuran 1 gram kini berada di kisaran Rp2.754.000, sementara harga buyback atau pembelian kembali emas antam dipatok sebesar Rp2.557.000 per gram. Kita lanjut ke informasi berikutnya teman Pro 2. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mendeteksi siklon tropis Jangmi di wilayah Samudra Pasifik Barat. Pada Rabu 27 Mei 2026, siklon ini diperkirakan memberikan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia. BMKG menyebut wilayah yang berpotensi terdampak antara lain adalah Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Dampak berupa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, serta angin kencang, serta gelombang tinggi di perairan sekitar wilayah tersebut. BMKG juga mengingatkan untuk mengantisipasi potensi cuaca ekstrim yang dapat terjadi. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 pada siang hari ini dan akhirnya saya ada mengucapkan terima kasih.

sekarang, dan setiap Piala Dunia jagoan saya Brazil. Tahun ini mudah-mudahan Brazil lagi, sebab saya melihat kalau seninya main sepak bola itu adanya di tim Brazil. Dan sekarang udah bergeser kepada sepak bola modern, tetapi timnas Brazil dengan pemain-pemain mudanya yang semuanya banyak bermain di klub-klub Eropa juga sudah mengikuti sepak bola modern. Dan

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut bacain requestan dari teman Pro 2 yang udah masuk nih. Kali ini datang dari Andri yang katanya lagi kangen sama seseorang yang dulu sempet nemenin dia gitu. Siapa nih orangnya, Andri? Dan mau request lagunya Nadif Basalamah yang Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Aduh, enak banget lagi nih lagu, kayak bener real sih Andri, ini cocok sih kalau lu lagi kangen sama seseorang gitu. Ini lagunya oke sih kalau menurut gue. Terus ada juga requestan dari Nabila yang minta diputerin lagunya Anet yang Jatuh Sejatuh-jatuhnya. Aduh, ini kenapa sih orang-orang pada galau di hari libur? Ayo dong, lebih ceria teman Bro 2. Tapi enggak apa-apa sih, tapi emang lagu galau tuh selalu punya tempat ya di hati kita semua.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Karena sesaat lagi kita akan memasuki waktu zuhur, teman Pro 2. Tepatnya di pukul 11:53. Gue bakal muterin lagu-lagu religi 54 menit, maaf teman Pro 2. 11:54 menit ya, untuk wilayah Bogor dan sekitarnya gitu. Dan gue bakal muterin lagu-lagu religi juga buat menemani waktu zuhur lo, teman Pro 2. Tapi sebelum itu, gue bacain dulu nih requestan terakhir yang bakal gue puterin. Ada dari Fitri yang minta lagunya Madison Beer dengan Show Me How I Feel In Love. Terus ada juga dari siapa lagi nih? Dari Ajril, katanya minta lagunya Salon 7 yang sederhana. Dan juga yang terakhir gue bacain ada dari Rizal nih, yang katanya lagi pengen dengerin lagu lama, lagunya Dido yang Thank You. Oke, nanti dicariin dulu ya Rizal lagunya. Kalau ada langsung gue puterin. Kalau gitu langsung aja kita dengarkan bersama. Ini dia Madison Beer dengan Show Me How I Feel In Love With You.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jangan menganggap sholat sebagai beban, karena Allah justru menjadikan sholat bagi kita untuk meringankan beban.

Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Gue balik lagi, teman Pro 2. Masih barengan sama gue, Adam, di Santai Siang. Dan masih ada setengah jam nih buat lo yang mau request lagu favorit lo biar diputerin di Pro 2 FM tentunya. Udah ada request masuk dari Adele nih yang katanya minta lagunya Eklat and the Caleb G yang berakhir sama gitu. Terus ada juga request dari Abdul, katanya pengen dengerin lagu Sempurnanya Aku. Aduh, ini lagu kenapa sih banyak banget yang request? Tapi ini project bercandaan yang pada akhirnya dirilis dan jadi layak putar gitu, jadi lagu yang enak juga menurut gue, teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita dengerin. Kayaknya gue mau muterin Sempurnanya Aku duluan deh, nggak apa-apa nggak sih? Oke deh, kalau gitu langsung aja, ini dia Sempurnanya Aku dari NPD.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya bau di mulut kamu bisa hilang. Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak email gigi kamu.

Pro 2 FM teman terbaik kamu teman Pro 2, karena udah mau masuk ke jam 1 nih teman Pro 2. Ini artinya mungkin jadi requestan terakhir yang gue bacain dan gue puterin di siang hari ini teman Pro 2. Tapi jangan khawatir, karena setelah ini masih ada Ngerti Bola, kita bakal bahas seputar Piala Dunia. Terus ada juga informasi-informasi lain yang gak kalah menariknya setelah itu teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja kita bacain dulu requestan yang udah masuk. Ada dari siapa nih? Ada dari Akil yang minta diputerin lagunya Olivia Dean yang So Easy katanya. Terus ada juga dari Faisal yang lagi pengen dengerin lagunya Naikila yang So Asu. Kasar ya judulnya. Jangan dicontoh ya teman Pro 2. Dan juga yang terakhir ada dari Vika nih, katanya mau minta diputerin lagunya World 20 yang Nematomorpha. Masih susah loh gue bacanya sampai sekarang. Coba tolong ini World 20, Ari Lesmana minta tolong kalau bikin judul jangan susah-susah. Gue jadi susah bacainnya. Oke, langsung aja kita dengerin, ini dia So Easy dari Olivia Dean.

emosi negatif seperti kemarahan akan membuat seseorang memiliki berat badan berlebih karena akan mempengaruhi cara kita makan. Jadi, kalau nggak mau gemuk, kontrol emosi kamu ya.

Brodua FM, teman terbaik kamu, teman Brodua masih di santai siang. Sekarang kita masuk ke segmen ngerti bola, teman Brodua. Ada informasi pertama yang datang dari warga Kongo nih, teman Brodua, yang kabarnya mulai meminta pengembalian tiket pengembalian uang tiket Piala Dunia 2026 karena kekhawatiran wabah Ebola yang membuat mereka menunda rencana perjalanan untuk menyaksikan langsung pesta akbar sepak bola itu, teman Brodua. Jadi supporter Kongo ini terancam gagal menyaksikan Piala Dunia 2026 secara langsung, teman Brodua, karena ada larangan bepergian yang menambah kekecewaan setelah penantian panjang, teman Brodua. Sayang banget ya, udah capek-capek masuk Piala Dunia tapi gak bisa ditonton gitu. Agak sedih sebenarnya, teman Brodua. Jadi si supporternya pasti merasakan kekecewaan yang luar biasa gitu, teman Brodua. Kalau lu ada di posisi itu gimana, teman Brodua? Lu terobos apa enggak? Nanti kita sambung lagi, teman Brodua, setelah lagu yang mau lewat berikut ini.

sekali tentu saja melalui televisi, itu baik itu di rumah maupun juga di acara-acara nobar atau nonton bareng. Dan setiap Piala Dunia jagoan saya Brazil. Tahun ini mudah-mudahan Brazil lagi, sebab saya melihat kalau seninya main sepak bola itu adanya di tim Brazil. Dan sekarang udah bergeser kepada sepak bola modern, tetapi timnas Brazil dengan pemain-pemain mudanya yang semuanya banyak bermain di klub-klub Eropa juga sudah mengikuti sepak bola modern. Dan

Produa FM teman terbaik kamu, kita lanjutin lagi ngerti bolanya teman Produa. Kalau sekarang ada sebuah kisah dari semangatnya Erling Haaland teman Produa menghadapi Piala Dunia 2026. Ini beneran one man show sih kalau menurut gue di babak kualifikasi kemarin. Gendong satu negara sendirian teman Produa, gak ada masalah kalau buat Haaland. Jadi cerita sang ayah nih tentang pengalamannya di Piala Dunia Amerika Serikat 1994 itu menjadi inspirasi juga buat si Haaland teman Produa gitu. Dan menjadi semangat juga gitu, penambah semangat lah ya buat dia menghadapi Piala Dunia 2026 ini gitu. Jadi ayahnya si Alf Inge ini pernah tampil di Giant Stadium saat Norwegia kalah 0-1 dari Italia. Pada saat Piala Dunia 1994 yang tadi gue udah bilang teman berdua. Dan sekarang Haaland akan menghadapi Senegal nih di tempat yang sama dengan ayahnya. Ih seru banget gak sih kalau dengar kisah-kisah yang kayak gini teman berdua. Oke deh, segitu dulu info soal Piala Dunia di Ngerti Bola edisi kali ini. Kita bakal kembali lagi besok teman berdua di jam yang sama, dari jam 1 siang tentunya sama dengan 1.15. Oke deh kalau gitu kita lanjutin dengerin lagu-lagu enak dulu sebelum kita masuk ke informasi olahraga yang lainnya.

Prodo FM teman terbaik kamu, teman Prodo. Aku mau ngingetin kalau ada aplikasi yang namanya RRI Digital, teman Prodo. Di mana lo bisa dengerin RRI dengan gampang dan seru, yang pasti makin digital juga, teman Prodo. Lo mau dengerin siaran favorit lo kapan aja dan di mana aja, bisa banget teman Pro 2. Jadi langsung aja download aplikasinya. Namanya RRI Digital, teman Pro 2. Bisa lo download di Play Store dan juga App Store, teman Pro 2. Cari aja RRI Digital, terus lo download aplikasinya, terus lo bisa temuin siaran Pro 2 FM, RRI Bogor, serta kanal RRI lainnya dalam satu genggaman gitu. Jadi RRI Digital itu basically satu aplikasi sejuta informasi, teman Pro 2.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada kabar membanggakan nih dari 7 atlet panjat tebing andalan Indonesia, teman Pro 2, yang baru aja bertolak ke Spanyol di hari Rabu kemarin, teman Pro 2. Jadi mereka akan mengikuti turnamen yang namanya World Climbing Series 2 di Alcobendas, Madrid, teman Pro 2. Ih, seru banget gak sih ke Madrid? Iri deh. Dan terdiri dari 4 atlet putra dan 3 atlet putri, teman Pro 2, yang seluruhnya akan turun di nomor speed. Jadi tim putra akan diperkuat sama Fredrik Leonardo, Antasyafi, dan juga Rahar Jati Nur Samsa. Namanya agak susah semua ya. Ini Gen Z kah? Dan satu atlet lainnya yaitu Kiromal Katibin Urung, teman Pro 2, yang diberangkatkan karena mengalami cedera gitu. Yang Urung diberangkatkan maksudnya, bukan namanya Urung dong. Sedangkan tim putri itu diperkuat sama Desak Made Rita Kusuma Dewi, terus ada juga Rajia Salsabilah, dan yang terakhir Devi Surya Kusuma, teman Pro 2. Seru banget gak sih kalau mewakili Indonesia berangkat sampai ke Madrid, teman Pro 2? Pengen gak lu? Kalau gue sih pengen ya.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.

0: Kawan Pro 2, udah tahu belum? Gajah yang kita kenal sebagai hewan besar yang berbelalai panjang ternyata juga punya kipas alami. Kipas itu adalah telinganya sendiri. Telinga gajah berkulit tipis dengan panjang yang bisa mencapai 17% dari tubuhnya. Fungsi utama telinga lebar ini adalah sebagai penyejuk alami. Telinga gajah dipenuhi pembuluh darah besar yang mengatur suhu tubuh mereka. Jadi, jika gajah merasakan suhu tubuhnya meningkat, ia akan memompa darah ke telinga, kemudian mengepakkan telinga itu. Semakin lebar telinga gajah, semakin luas pula jangkauan gajah melepaskan panas ke udara di sekitarnya.
1: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

paling besar di dunia, teman Pro 2. Gucci, teman Pro 2. Jadi Gucci resmi menjadi mitra utama dari tim Formula One Alpine nih, mulai musim 2027. Yang sudah resmi diumumkan pada hari Rabu kemarin, 27 Mei 2026. Dan kerjasama ini akan membuat nama tim berubah menjadi Gucci Racing Alpine. Apa sih gue ngomong apa? Gucci Racing Alpine Formula One, teman Pro 2. Perubahan itu mulai berlaku sejak awal musim Formula One 2027 nanti gitu. Dan kemitraan tersebut juga melahirkan platform baru nih bernama Gucci Racing. Platform itu menggabungkan nilai olahraga dan kemewahan dalam satu konsep. Lo kebayang enggak? Si kesan mahalnya Gucci sekarang ada di mobil balap, teman Pro 2. Ya, dua-duanya mahal lah ya. Mobil balapnya mahal, Gucci-nya mahal.

Brodu FM, teman terbaik kamu, teman Brodu. Ada informasi apa lagi nih, teman Brodu? Sebelum kita masuk ke informasi, gue mau ngasih tahu informasi yang sangat penting dulu nih, teman Brodu. Sebelum kita masuk ke informasi entertain ya, ada program di RRI Bogor yang namanya Halo RRI, teman Brodu. Di mana nih lo bisa sampaikan keluhan aduan ataupun pertanyaan lo, teman Brodu, yang nantinya bakal kita teruskan ke pihak terkait supaya bisa didapatkan solusinya. Ini boleh soal apa aja ya, teman Brodu, soal pelayanan publik, fasilitas umum, bisa informasi-informasi yang dalam tanda kutip perlu diketahui banyak orang gitu. Misalnya informasi orang hilang gitu, itu boleh juga, teman Brodu, lo aduin ke Halo RRI yang siar setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai dari jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor di frekuensi 102 MHz, 104 MHz untuk wilayah Jonggol, dan AM 1242 kHz. Lo bisa langsung aja WhatsApp ke 0815x4200 atau hubungi line telepon kami di 0251 8312450, teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Bro 2, ada kabar datang dari Starship Entertainment, Teman Bro 2, yang kembali melanjutkan proses hukum terhadap pelaku penyebaran konten berbahaya yang menargetkan grup IVY, Teman Bro 2. Jadi ada puluhan akun dari berbagai platform media sosial yang telah diidentifikasi dan dilaporkan melalui jalur pidana maupun perdata gitu. Dan agensi juga menegaskan kalau tidak akan memberikan keringanan kepada pelaku serta terus mengumpulkan bukti bersama laporan penggemar, Teman Bro 2. Ini baik ya Teman Bro 2, menurut gue biar orang tuh gak asbun-asbun banget gitu di media sosial, Teman Bro 2, biar gak asal ceplas-ceplos, biar paham kalau ada konsekuensi dari setiap tindakan yang diambil gitu, Teman Bro 2, menurut gue ya. Menurut gue juga kalau hal ini baik juga nih kalau bisa ditiru dan diterapkan di Indonesia gitu, Teman Bro 2, biar hate speech bisa semakin diminimalisir gitu. Komentar-komentar kalau kritik tuh boleh, Teman Bro 2, tapi hate speech tuh jangan sampai lah. Ya gak sih? Semangat kalau sama gue, Teman Bro 2. Coba kasih tahu gue kalau pendapat lo soal hal ini, Teman Bro 2. Apakah menurut lo ini berlebihan yang dilakukan sama Starship? Atau memang seharusnya seperti ini gitu? Kasih tahu gue di 0811-111-5222 atau lewat Twitter live chat yang ada di RRI Digital. Satu lagu dari Ardito Pramono, Teman Bro 2. Cigarette of Ours. Enjoy.

Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak kerasa udah mau jam 3 banget nih, teman Pro 2. Artinya gue udah harus pamit dari ruang denger lo, teman Pro 2. So, thank you so much buat lo yang udah dengerin siaran gue, yang udah stay tune di Pro 2 FM siang hari ini bersama gue, teman Pro 2. Oke, kalau gitu Adam sign off. Bye-bye, teman Pro 2. Sampai jumpa lagi besok sore.
1: Kamu baru saja mendengarkan Santai Siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat sore teman Pro 2. Di sore ceria kali ini nih bakalan ada aku Idel nih yang nemenin kamu pastinya sampai di jam 7 malam nanti teman Pro 2. Dan kegiatannya apa nih kira-kira teman Pro 2 di siang hari ini, di hari yang kayaknya masih libur cuti bersama gitu ya setelah kemarin Idul Adha. Mungkin juga ada yang masih berkumpul gitu ya bersama keluarga di hari ini. Semoga yang berkumpul bersama keluarga hari ini diberikan keceriaan dan diberikan kesehatan pasti ya seluruh keluarganya. Dan untuk teman Pro 2, aku pastinya bakal kasih kamu info-info menarik gitu ya di sore hari ini gitu ya. Ada nanti penguatan pemuda dan lain sebagainya. Dan untuk kamu nih yang penasaran kira-kira info apa aja sih yang bakal aku kasih ke kamu di sore hari ini, jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di sore ceria hari ini, aku akan memputerin satu lagu dulu nih, lagunya Roni Farulian, ini dia Tak Ada Yang Sepertimu. Enjoy teman Pro 2.

Film Pro 2 kita mulai info di sore hari ini gitu ya, soal perfilmannya Indonesia nih. Nah katanya nih film Semua Akan Baik-Baik Saja nih teman Pro 2 berhasil menembus 1 juta penonton nih cuma dalam waktu 14 hari penayangan. Nah kabar ini juga pastinya jadi salah satu pencapaian besar ya buat film di Indonesia gitu, karena memang sekarang nih persaingan film di bioskop juga kayaknya makin rame gitu ya. Nah tapi ini ternyata film yang satu ini tetap bisa berhasil nih menarik perhatian banyak penonton. Dan dikutip dari Antara News gitu ya, angka 1 juta penonton itu diraih dalam 2 minggu aja nih sejak tayang di bioskop. Dan biasanya memang kalau film tuh udah mulai ramai gitu ya, apalagi kayak dari mulut ke mulut gitu ya, biasanya penontonnya tuh memang makin cepet bertambah biasanya. Karena kayak apa ya istilahnya, FOMO ya. Misalkan teman kita nonton itu kayak ini filmnya bagus banget loh, pas itu kita jadi tertarik banget biasanya untuk nonton film yang sama juga ya. Dan aku ngerasa memang sekarang perfilman Indonesia tuh kayaknya lagi bagus-bagusnya gitu ya, lagi seru-serunya nih, banyak film lokal yang kualitasnya gak main-main ya teman Pro 2 ya, ceritanya makin bagus dan juga relate sama kehidupan sehari-hari. Nah kalau kamu nih teman Pro 2 udah nonton film yang satu ini belum?

Tuh Pro 2, kamu pernah gak sih ngerasa kayak bingung gitu ya? Kan memang sekarang nih ngopi culture gitu ya, kayaknya semakin hype gitu ya, semakin naik nih. Tapi pas lagi ngelihat pilihan kopi gitu, kayaknya agak bingung ya. Ada kopi Arabica dan juga kopi Robusta nih, biasanya di kedai-kedai kopi gitu ya. Atau mungkin di kemasan kopi favorit kamu. Nah sebenarnya perbedaannya apa sih teman Pro 2 gitu ya, untuk mungkin kamu yang masih awam gitu ya dengan perkopian tapi penasaran gitu, apa sih sebenarnya bedanya gitu ya. Nah buat kamu nih teman Pro 2 yang penasaran banget, katanya kalau Arabica nih, kopi Arabica itu ya dikenal dengan rasa yang lebih fruity katanya, dan juga aromanya lebih floral. Dan ini cocok nih pastinya buat kamu yang suka kopi dengan cita rasa yang cukup ringan tapi juga kompleks gitu ya. Nah kalau Robusta nih katanya punya rasa yang jauh lebih pahit gitu ya, lebih kuat atau strong gitu ya, dan kandungan kafeinnya lebih tinggi. Dari bentuk bijinya pun juga beda ya teman Prodo ya. Arabica nih katanya cenderung lebih oval dan juga lebih besar gitu ya. Sedangkan kalau untuk kopi Robusta nih lebih kecil dan juga lebih bulat nih. Nah biasanya Arabica nih biasanya tumbuh di dataran tinggi gitu ya dengan suhu yang sejuk. Sementara memang kopi Robusta nih lebih tahan panas dan banyak ditanam di daratan rendah. Nah kalau kamu suka kopi hitam tanpa gula gitu ya, atau kopi hitam tagul nih, Arabica bisa jadi salah satu pilihannya. Tapi kalau kamu butuh sensasi kopi yang kayaknya lebih strong untuk bisa nemenin aktivitas kamu, Robusta jawabannya teman Pro 2. Jadi besok-besok kalau mau ngopi gitu ya, jangan salah pilihan kopinya teman Pro 2.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.

0: Udah tahu belum? Buaya ternyata lebih cerdik dari yang selama ini kita kira. Mereka sengaja menelan kerikil dan batu-batuan supaya bisa menyelam ke air yang lebih dalam.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Nomor 2, kamu lagi di jalan nih, ya, lagi kerja atau mungkin lagi santai apapun lah ya aktivitas kamu nih. Sekarang kamu bisa tetap dengerin RRI Bogor Program 2 nih lewat aplikasi RRI Digital. Caranya juga gampang banget kan ya, nggak perlu sibuk-sibuk lah ya narik-narik radio gitu ya. Nah, kamu cukup buka HP kamu nih, terus kamu download aja aplikasinya di Play Store atau juga App Store nih, dan kamu cari nih RRI Digital. Nah, nantinya kamu bisa streaming langsung, dengerin ulang siaran, bahkan bisa pilih kanal RRI lainnya cuma dalam satu genggaman aja, yang pastinya mudah banget lah ya teman Pro 2, praktis dan juga kekinian nih. Jadi jangan sampai ketinggalan ya info-info dan hiburan dari RRI. Yuk langsung aja di download sekarang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

0: mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat sore teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk edisi sore hari ini, hari Kamis tanggal 28 Mei 2026 bersama saya, Idel. Kita masuk ke informasi yang pertama. Harga emas Antam turun cukup tajam hingga Rp31.000 per gramnya. Penurunan ini membuat harga emas hari ini berada di level yang terendah dibanding perdagangan sebelumnya. Pergerakan harga dipengaruhi oleh kondisi pasar global dan juga fluktuasi harga emas dunia. Dan meskipun turun, minat masyarakat terhadap emas sebagai instrumen investasi dinilai masih cukup tinggi, terutama untuk investasi jangka panjang. Sementara itu, pelaku pasar dan juga calon pembeli diminta tetap memantau perkembangan harga sebelum melakukan transaksi. Kita masuk ke informasi yang berikutnya. Korea Selatan resmi memberlakukan bebas visa sementara bagi wisatawan asal Indonesia. Kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan kunjungan turis sekaligus mempererat hubungan antara Korea Selatan dan juga Indonesia. Dan dengan aturan tersebut, warga Indonesia bisa melakukan perjalanan wisata ke Korea Selatan tanpa perlu mengurus visa terlebih dahulu dalam periode yang telah ditentukan. Pemerintah Korea Selatan berharap langkah ini dapat mendorong sektor pariwisata dan juga meningkatkan jumlah wisatawan Indonesia yang berkunjung ke negaranya. Pro 2, itu dia tadi Info Pro 2 untuk edisi sore hari ini, dan akhirnya saya Idel mengucapkan terima kasih dan kita akan lanjutkan ke rangkaian acara yang berikutnya.

Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

kedua ada prestasi yang membanggakan nih dari anak bangsa Indonesia tentunya ya. Ada tim Ratu Zahro SMP Aulia di Bintaro nih, katanya yang kembali berhasil mengharumkan nama Indonesia di ajang internasional setelah katanya berhasil nih meraih gold medal di World Dance Festival 2026. Dan katanya nih mereka ya membawakan tari tradisionalnya Aceh gitu ya, Ratu Zahro, atau mungkin yang kalau orang-orang lebih kenal dan paham tari saman teman Pro 2 ya. Tapi nih yang cewek-ceweknya ya namanya Ratu Zahro. Dan mereka nih katanya sukses menjuarai di kategori Folk Dance Children Group dan juga berhasil mengungguli puluhan peserta dari berbagai negara. Dan katanya prestasi ini juga ya menambah deretan pencapaian mereka nih, pencapaian internasional tentunya ya. Dan sebelumnya memang tim Ratu Zahro SMP Aulia ini pernah meraih juara 1 di World Dance Festival 2025 gitu ya. Dan juga juara 1 Super Cup Performing Arts Competition 2024 di Spanyol. Waduh, keren banget ya teman Pro 2 ya. Ini kayaknya konsisten banget nih untuk bisa membawa budaya Indonesia bersinar di panggung dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

And don't we try to Tuan Pro 2, aku poin-poin ke kamu kalau kita sebentar lagi harus bergabung nih dengan Pro 2 RRI Bandung gitu ya. Dan ini kita akan mengikuti salah satu dialog gitu ya, dari Indonesia ke Malaysia nih, perjuangan mahasiswa S2 berprestasi melawan kanker tiroid bersama dengan mahasiswa S2 Karina Dia Rahmawati. Kalau gitu aku Ideal, teman Pro 2, mengantarkan kamu ke Pro 2 RRI Bandung, dan aku akan balik lagi temanin kamu. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: lama ya, akhirnya bisa ngobrol lagi kita ya.
1: Iya, betul.
0: Sibuk apa sekarang, Teh?
1: Sekarang sibuk nyusun tesis sih.
0: Wow, ini lagi hektik-hektiknya dong ya.
1: Betul, sedang hektik banget ini.
0: Ambil apa sih, jurusan apa sih?
1: Aku Magister Pendidikan Bahasa Indonesia di UPI Bandung.
0: UPI Bandung, berarti sekarang lagi selesaikan S2-nya dulu. Yeah. Nanti abis itu mau lanjut S3 kah atau gimana?
1: Aduh, jeda dulu deh.
0: Jeda dulu ya, istirahat dulu mungkin ya. Yeah. Dari kayak hal-hal yang berbau akademik ya kan. Tapi itu bukan berarti bahwa yang namanya keinginan atau mungkin kita punya sebuah tujuan, visi dan misi itu selesai gitu aja. Enggak dong ya.
1: Enggak dong.
0: Ih, keren banget. Yeah. Nah ini, aku ini penasaran banget dengan tema kita yang sore hari ini tuh kayak perjuangan seorang mahasiswa S2, which is Teteh, iya kan, berprestasi melawan kanker tiroid. Artinya Teteh punya kanker tersebut atau bagaimana?
1: Betul, aku punya kanker tiroid di usia sekarang ini.
0: Di memang usia sekarang? Kapan ketahuannya?
1: Ketahuannya itu sejak 2024. Dan sebenarnya udah lama sih ya, aku menyadari itu benjolannya itu udah dari tahun 2022 pas aku lulus S1. Cuman karena gak dirasa, jadi kayak bener-bener kayak ya udah biasa aja gitu. Terus pas kesini-kesini tuh makin membesar leher aku tuh. Karena kan tiroid ada di leher. Dan dari situ aku ngerasa ada yang aneh aja gitu. Kan kayak ngerasa janggal aja gitu. Jadi kayak ngeganjel terus.
0: Tapi
1: gitu.
0: Ada rasa sakitnya gitu gak sih?
1: Gak ada justru. Nah biasanya kan kalau gejala tiroid itu tuh orang-orang tuh yang ngehnya tuh adalah demam atau enggak turun berat badan.
0: Betul.
1: Biasanya atau enggak suaranya jadi serak atau lainnya. Kalau aku enggak
0: ada tuh.
1: Jadi keluhannya tuh kayak bener-bener benjolan aja Teh gitu.
0: Itu segede apa benjolannya kalau boleh tahu Teh?
1: Kurang lebih sih kemarin di operasi tuh ada bola pingpong dan bola tenis terakhir itu.
0: Segede gitu? Yeah. Berarti itu sempat kayak ngejendol juga gitu ya?
1: Iya,
0: yeah,
1: di leher.
0: Jadi awalnya tuh ngehnya tuh ada benjolan 2022. Sampai ini gak dirasa nih kayak apa sih mungkin apalah gitu ya. Sebenarnya diperiksakan di 2024 tersebut akhirnya didapat vonis.
1: Iya, 2024 pas ulang tahun aku yang ke 24 tahun itu 17 November kayak pas banget. Nah, disitulah momennya.
0: Itu gimana kerasnya langsung kayak ini udah harus ke dokter deh, harus kayak tanya-tanya deh gitu.
1: Sebenarnya sih ibu aku yang ngeh ya awalnya gitu ya Teh. Jadi aku itu sakitnya tuh pas 2024 lalu September aku tuh di biopsi. Di biopsi tuh kayak diambil sampel jaringan dulu. Dilihat sama dokter. Jadi itu lebih ke tumor namanya. Tapi indikasi ke ganas. Jadi belum dibilang ganas banget gitu. Nah dari situ kan aku udah aneh aja sebenarnya sih pas awal-awal tuh kayak udah ini kayaknya gak bener, mending ke puskesmas aja dicek. Nah dikiranya kan gondong, kanker gondong atau kanker bening. Pas dirujuk ke rumah sakit lah dicoba buat di biopsi. Itu pertama kali banget September 2024 lalu aku masuk infus. Pertama kali banget seumur hidup.
0: Seumur hidup baru di infus di situ ya.
1: Iya. Dan di situ tuh aku ngerasa kayak wah, gak bener nih. Aduh, semoga aja bukan hal-hal yang aneh-aneh. Karena aku juga gak tahu ya tiroid itu apa. Nah ini juga aku ngasih tahu juga sih ya buat sobat di RRI Pro juga ya.
0: Teman Pro 2 ya.
1: Betul. Meskipun generasi muda juga, aku gak ngerasa agak nyangka juga sebagai generasi muda yang kena cancer gitu. Nah di situ tuh aku operasi lah udah. Nah terus setelah keluar hasilnya di bulan November, aku dirujuk ke Santosa Kopo ataupun juga di daerah rumah sakit itu. Nah itu tuh udah indikasi ke cancer dari vonis langsung. Dan aku langsung dirujuk ke RSHS Hasan Sadikin. Karena memang rumah sakit RSHS ini memang rujukan nasional gitu. Bagus gitu. Dan di sana terapi nuklir ablasi. Terus aku operasi keseluruhan, tiroidektomi namanya. Jadi tiroid aku diangkat keseluruhan dan aku harus minum obat seumur hidup sekarang gitu. Buat pengganti si sel tiroidnya.
0: Pengganti sel tiroidnya. Tapi sekarang alhamdulillah udah clean.
1: Insyaallah ya, insya tapi Allah, belum remisi sih. Jadi aku masih jalanin terapi sekarang gitu.
0: Nah, ini awalnya gimana sih? Apakah memang ada kayak punya gen turunan dari keluarga kah? Atau memang gaya hidup yang Teteh rasakan sendiri nih?
1: Jujur dari gaya hidup aku juga memang gak bener sih. Waktu pas dulu tuh suka makan yang pedes.
0: Seblak sih, ini pasti seblak, seblak ya.
1: Seblak, terus kayak makanan yang tepung-tepung. Itu emang gak boleh sih, micin berlebihan gitu. Tapi dari turunan juga ada sih, kan sebelumnya ibu aku juga. Cuman kalau ibu aku gak ada indikasi ke kanker gitu.
0: Tapi ibu juga sempat ada tiroid.
1: Tapi tidak berbahaya tiroidnya.
0: So that's why mungkin ya, jadi ibu lebih kayak overthinking duluan. Ini kayaknya kayak ibu dulu deh gitu kali ya. Makanya udah langsung dirujuk dan akhirnya dioperasi, ya kan? Itu gimana waktu dioperasi rasanya Teh?
1: Aku dioperasi tuh pas bulan Ramadan di bulan Maret 2024. Aku operasi, masuk ruang operasi tuh jam 11, keluar tuh jam 8 malam.
0: Jadi malam, 10 jam loh itu ya.
1: Kurang lebih Teh
0: gitu.
1: Jadi aku gak sadar sama sekali karena bius total dan pas bangun tuh kayak masih gak bisa ngerasain apa-apa karena mungkin di usia masih ada. Cuma suara aku jadi serak selama 6 bulan.
0: Selama 6 bulan?
1: Iya.
0: Oh.
1: Dan aku kehilangan pekerjaan aku udah jarang kuliah juga. Gak kuliah kurang lebih selama sebulan gitu. Jadi ketinggalan mata kuliah, sekarang aku juga coba nyusul lagi gitu.
0: Artinya waktu itu udah S2 tuh, masih semester awal ya?
1: S2 semester awal.
0: Oke. Nah, akhirnya di situ Tete harus punya effort lebih dong ya untuk menyelesaikan sekolah Tete untuk S2 tersebut. Ditambah Tete lagi gak sehat nih gitu ya.
1: Betul.
0: Itu gimana tuh untuk mengumpulkan semangatnya lagi? Which is Tete juga sempat kayak 6 bulan nih gue gak ngapa-ngapain nih gitu.
1: Nah sebetulnya aku dengan 6 bulan itu kayak menerima, pasrah aja gitu. Kayak udah ya Allah, kalau memang jalannya harus gini ya udah gitu ya. Aku berserah diri aja gitu loh gue. Nah terus dari situ tuh aku ngerasa, tapi aku percaya gitu, setiap yang aku terima ujian ini tuh ada di balik rasa sakit itu pasti ada yang dibalas gitu. Dan alhamdulillahnya inilah, aku kemarin waktu pas sebelum operasi itu kan ikut yang challenge ataupun juga ajang ke luar negeri itu kan, IFAC ini yang ke Malaysia itu pertama kali ke luar negeri juga. Gak taunya diterima, itu tuh pas H+3 bulan baru dioperasi, jahitan masih agak sedikit basah karena 17 sentian gitu kurang lebih ya gitu di leher ini. Aku gak tahu berapa panjang senti, intinya panjang segini aja kayak dipenggal leher.
0: Takut.
1: Emang bener saya gitu.
0: Nah, untung orang Jawa Barat ya. Kalau orang sana sangat, wah ini apa nih, terbang sendiri gak nih?
1: Iya.
0: Mitos-mitos ya. Oke.
1: Dan
0: lalu
1: di situ aku juga ngerasa kayak, oh yaudah gitu, keterima gitu. Tapi ya kapan lagi gitu. Terus aku konsultasi lah sama dokter onkologi aku gitu kan, kayak izin terbang boleh gak gitu, tapi dengan syarat gitu terbangnya harus apa gitu. Dan alhamdulillahnya rezeki gitu ya, pertama kali ke Malaysia waktu itu pas exchange
0: diperbolehkan sama dokter ya dengan syarat tertentu dan obat, terus juga masih minum bahkan sampai sekarang.
1: Betul
0: ya kan, tapi udah nggak kerasa apa-apa lagi sekarang so far?
1: Sekarang ya alhamdulillah sih, cuman kalau misalkan aku kurang makan vitamin D ataupun juga kayak kalsium itu tuh suka kerasa pegel dan kebas leher tuh. Jadi karena kan kekurangan hormon ya gitu. Jadi memang benar-benar dijaga makanan juga, serat gitu.
0: Ini kalau misalkan Sandy bisa deskripsikan Teh Karina, teman Pro 2 ya. Teh Karina ini benar-benar yang sosok perempuan yang terlihat fresh, segar gitu kan. Yang ngobrolnya juga lantang. Orang bahkan gak akan nyangka kalau dulu ternyata Teh Karina pernah melewati masa-masa sulit seperti itu. Ya kan, dan itu perlu kita syukuri ya, alhamdulillah ya gitu. Nah ini keren banget loh Teh ya, ketika Teteh juga masih struggling dengan kesehatan ya kan, itu kan totally belum sehat dong ya, kayak 3 bulan jahitan masih basah, dokter juga masih ngebawelin kita gitu kan ya. Finally Teteh harus pergi ke Malaysia dalam sebuah kompetisi ya kan. Kompetisi itu seperti apa, kompetisi apa tuh Teh?
1: Jadi yang aku ikutin adalah International Volunteer Education Conference ataupun IFEC. Itu waktu itu aku ikut dari program Garuda Nusa Indonesia.
0: Nah,
1: jadi program Garuda Nusa ini tuh sudah berdiri sejak lama gitu, yang didirikan oleh foundernya sendiri. Aku izin kalau misalkan dengar juga ya, Mas Anton.
0: Halo Mas Anton.
1: Dan juga Kak Umi.
0: Hai.
1: Ya, jadi beliau ini mendirikan Garuda Nusa itu sejak lama gitu ya. Dan aku ikut IFEC ini ke Malaysia pas tahun kemarin. Dan sekarang juga lagi ada open recruitment juga IFEC yang kedua gitu.
0: Yang kedua.
1: Tapi sekarang itu dua negara, Malaysia dengan Singapura gitu. Nanti bulan Juli mendatang.
0: Oke. Tugas kita apa di sana? Tugas Teteh apa waktu itu?
1: Aku mengajar anak-anak diaspora di sana. Kita mengajar anak-anak pekerja migran yang di sana itu ada sanggar bimbingan belajar di kampung baru. Nah, kita itu mengajar anak-anak yang di sana itu karena mereka tuh kayak masih belum mendapatkan pendidikan yang layak di Malaysia itu. Kita di sana tuh mengajarkan bahasa Indonesia sesuai dengan orang tuanya asal dari mereka di Indonesia juga. Kita mengajarkan bahasa Indonesia, budaya ataupun kaulinan barudak ya, ataupun permainan tradisional supaya mereka itu tuh gak lupa sama tanah air ataupun warga negara mereka meskipun mereka besar dan tinggal di Malaysia sekarang.
0: Itu anak-anak tersebut usia berapa sampai berapa?
1: Ada yang masih kecil sekitar kelas 1 SD sampai dengan kelas 6 ada. Gitu, yang masih kecil-kecil SD, bahkan yang SMP juga ada beberapa.
0: SMP juga ada. Kenapa mereka bisa seperti itu? Apakah memang ternyata mereka diaspora yang memang sudah lahir di sana karena ikut dengan orang tua yang bekerja, tapi ternyata mungkin karena terkadang kemarin juga sempat saya diinterview satu narasumber di Sore Ceria, ternyata orang tuanya dalam hal pemberkasan tidak kumplit gitu. Apakah ini kasus yang sama?
1: Nah, kurang lebih mungkin seperti itu juga karena jadi orang tuanya itu belum bisa mendapatkan kartu tinggal yang di Malaysia itu yang memang tetap. Jadi masih di Indonesia. Mungkin karena keketatan administrasi di Malaysia juga ya, mungkin seperti itu.
0: Terus tuh lalu.
1: Nah, namun di situ saya juga kurang begitu paham ya untuk birokrasinya seperti apa dan jadinya anak-anak di sana tuh kurang dapat pendidikan yang begitu terperhatikan gitu. Cuma sekolah-sekolah, cuma mereka itu mungkin karena culture shock juga ya di sana itu. Seperti itu sih.
0: Dan di sini Teh Karina berangkat ke sana sama berapa orang Teh?
1: Ada 15, 16 gitu ya kalau tidak salah, dengan tim panitia juga termasuk gitu. Dari berbagai daerah di Indonesia. Ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, ada yang dari Jambi, Sumatera gitu. Banyak sekali gitu.
0: Dan apakah program ini memang dikhususkan untuk para mahasiswa? Apakah S1 juga bisa? S2 juga, atau harus S2 gitu? Atau apakah memang harus sarjana pendidikan gitu? Karena ngajar kan gitu. Itu gimana Teh syaratnya?
1: Oh, tentunya enggak. Yang intinya itu program Garuda Nusa ini juga dibuka untuk semua orang gitu ya, khususnya generasi muda yang usianya itu mulai dari anak SMA.
0: Anak
1: SMA pun bisa ikut. Dan kebetulan juga waktu pas kemarin aku di batch 2024 yang kemarin 2024 betul. 2025 mohon maaf. itu juga banyak anak SMA yang ikut gitu. Sekitar ada 4 orang yang saya jumpai anak SMA itu,
0: 4 sampai 5 orang. Di sana ya menjalankan sebuah program di sana berapa lama Teteh?
1: Kurang lebih sekitar 4 hari 3 malam.
0: 4 hari 3 malam. Wow, seru banget teman Pro 2. Kita akan gali lagi lebih dalam gimana ya pengalaman dari Teh Karina di sana. Ya mungkin Teh Karina juga kayak masih dalam tanda kutip hariwang dengan kesehatan. Tapi juga di sana Teteh harus fokus terhadap program yang goalsnya juga harus digapai, dicapai gitu kan ya, untuk anak-anak diaspora di sana. Pastinya untuk teman Pro 2 di Bandung, Bogor, dan Cirebon yang ingin bertanya sama narasumber kita sore hari ini, Teh Karina Diah Rahmawati, kau boleh WhatsApp di 0812-6020-9696. Kita break dulu sebentar Teh Karina ya. Nanti kita akan balik lagi tetap di Pro 2 96 FM di Pro 2 Sore Ceria Berjaringan Bandung Bogor Cirebon.
2: Pro 2 FM. Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Disiarkan berjaringan Pro 2 FM Bandung, Bogor dan Cirebon.

0: Wilayah Berjaringan Bandung, Bogor, Cirebon di 96 FM Pro 2 Bandung, 106,8 FM Pro 2 Bogor, dan juga 97,5 FM Pro 2 Cirebon. Kita masih bersama narasumber kita, Teh Karina. Halo. Yang barusan di off-air juga aku banyak tanya banget ya aku ya. Tapi yeah, yang jelas teman Pro 2, kesimpulan dari obrolan off-air Sandy sama Teh Karina tadi adalah kesehatan itu mahal.
1: Betul.
0: Iya Teh, iya. Banyak yang berpikir pendidikan mahal, tapi kalau kitanya sehat itu insya Allah bisa digapai. Tapi kesehatan itu jauh lebih mahal ya Teh ya. Yeah. Jadi lebih baik kita menjaganya, makan sehat, olahraga ya Teh ya.
1: Betul.
0: Yang suka-suka seblak gimana Teh? Masih suka seblak level 17?
1: Enggak sih, kalau level 17.
0: Jangan dong. Kurangi ya. Gitu. Dan pastinya harus cek ke dokter. Sekarang juga kan ada program dari presiden yang ulang tahun, ada MCU ya.
1: Iya, yeah, medical check-up.
0: Ya bisa, itu bisa dipergunakan sebaik mungkin gitu ya Teh ya, biar
1: betul,
0: kita tahu gitu. Oke, okay. Kembali lagi ke sebuah pengalaman Teteh terbang ke Malaysia, akhirnya di sana mengajar adik-adik kita diaspora ya. Memang ternyata Teteh bisa memberikan banyak sekali ilmu yang Teteh dapatkan selama ini di Indonesia, selama belajar, di share ke mereka ke sana. So far gimana mereka tanggapannya?
1: Tanggapannya alhamdulillah sih ya, di sana itu mereka kayak seneng kedatangan kakak-kakak dari Indonesia, karena mereka juga bisa belajar lagi, bisa kangen lagi makanan Indonesia, budaya Indonesia. Enggak sih, kalau dibawain kita kan di bagasi ya,
0: agak repot ya. lalu
1: jadi kita bawanya yang cepat saja, atau kita masak di sana pakai bahan-bahan bumbu yang ada di sana meskipun agak beda dikit ya gitu. Tapi di sana tuh mereka senang karena kita ngajarin tentang permainan tradisional, terus kosakata bahasa Indonesia, khususnya berkait juga sih dengan tesis aku juga tentang bahasa Indonesia penutur asing gitu ya, BIPA gitu.
0: Oke. Okay.
1: Nah terus disana aku ngajarin juga nih apa sih jenis tariannya gimana, mana yang mereka mengenal juga gitu, mewarnai gitu tentang pulau-pulau di Indonesia. Jadi supaya mereka tuh gak lupa dengan kebangsaan mereka sendiri.
0: Nah
1: gitu,
0: ini teman Pro 2 ya, dan pastinya juga itu membuat mereka semakin cinta sama tanah air kita, dan one day kalau ada kesempatan pengen pulang ya nggak sih?
1: Iya
0: ya,
1: pengen.
0: Gitu. Keren banget. Kalau Teteh ada pengalaman yang gak bisa dilupain gak sih selama ngajar di sana di Malaysia?
1: Ada sih. Jadi sewaktu itu aku coba buat, pertama kali itu aku masak dengan kondisi yang agak serak gitu, karena suara aku tuh masih serak banget kan.
0: Okay.
1: Terus aku masih menjalani terapi wicara waktu itu tuh, biar suara pita suaranya tuh balik lagi, karena pengaruh ke pita suara juga. Aku masak sate marangi dengan porsi besar.
0: Okay.
1: Dan itu tuh aku belum pernah masakin orang sebanyak itu. Dan di sana tuh anak-anak tuh ada kurang lebih sekitar 50.
0: Wow.
1: Belum ditambah panitia dan juga pengurus sanggarnya itu ada 20-an lah. Berarti ya okelah 80.
0: Hajat lah ya, hajat ya.
1: Hajat. Aku tuh diamanai sebagai kepala dapurnya gitu. Jadi kayak ini belanjanya apa aja, karena anak-anak cewek di sana tuh kayak masih kecil dan aku tuh yang paling tua, S2 sendiri gitu di sana tuh. Jadi kayak benar-benar ya udah aku harus bisa ini nih handle gitu kan. Terus selain itu juga, tapi di balik itu semua kita hampir ketinggalan pesawat, karena kalau ketinggalan pesawat kan nggak bisa refund gitu ya tiketnya, kayak bener-bener. Terus tapi dari dibalik itu semua, aku dapat nominasi best delegate gitu kan di Malaysia, dan sebagai delegasi yang terbaik itu bahwasanya dari dedikasinya sangat luar biasa dan lain-lainnya itu sih kak. Dan aku ngerasa kayak hah, serius sih dapat nominasi best delegate gitu, emang aku ngapain aja cuman masak doang gitu perasaan. Tapi ternyata dilihat dari keaktifan, dari loyalitasnya ataupun juga kontribusinya gitu kan ke Garuda Nusa sendiri itu sih. Dan sampai sekarang juga aku menerbitkan jurnal, dan aku juga masukin ke RRI sih kemarin ya, untuk artikel beritanya gitu, untuk tugas kuliah juga sih gitu, sebagai syarat lulus gitu. Nah aku masukin menjaga akar di negeri seberang juga judulnya itu, untuk internasionalisasi bahasa Indonesia. Dan aku juga bikin jurnalnya dan proceeding di FEBS UPI, alhamdulillah gitu. Jadi abadi.
0: Tepuk tangan dulu buat Teh Karina dengan semangatnya, dengan juangnya. Tapi sebenarnya aku penasaran Teh Karina, one day kalau let's say udah, ini kan udah mau lulus S2 nih ya.
1: Amin.
0: Pengen dibawa kemana hidup Teh Karina itu next-nya ke depannya?
1: Kedepannya aku insya Allah pingin coba lamar dosen Teh gitu.
0: Okay.
1: Karena ya meskipun sekarang S3 syarat dosen, tapi aku coba yang S2 dulu, masih banyak
0: kok
1: yang S2 gitu ya.
0: Makin naik ya sekarang ya.
1: Iya.
0: S3 syarat ya.
1: Serius. Okay. Terus syaratnya harus S3, UKT juga dinaikin lagi kayak
0: mantap.
1: Mana ini
0: ya,
1: dolar lagi naik. Aduh, ini mah
0: 17.800.
1: Iya, aduh ya ampun.
0: Ya, jadi gitu, jadi dosen nanti ya.
1: Iya, amin insya Allah. Aku pengen cari dosen juga sih gitu, atau enggak yang berkaitan dengan public speaking lah gitu, sesuai dengan ini.
0: Tapi memang iya sih, aku ngelihat vibes Teh Karina ini ngedosen abis, cara ngomongnya enak, public speakingnya bagus, secara looksnya juga emang enak dilihat teman Pro 2. Jadi kalau misalkan diajar sama Teh Karina, one day kamu jadi mahasiswanya gitu ya. Ini Sandy yakin pasti nggak akan bosen. Nggak, ini bukan tipikal dosen killer ya kalau aku lihat ya.
1: Iya, Enggak sih, aku gak bisa jadi killer.
0: Enggak bisa. Go. Jadi kayak bete dikit anak-anak, kayak kita makan sate maranggi. Ibu-ibu pernah bisa masak soalnya. Kayak gitu lah nantinya ya. Oke, ini menarik banget semua pengalaman Teteh, baik perjuangan Teteh, ya kan, di saat melawan rasa sakit, fight untuk kembali sehat lagi, fight untuk selesaikan magister, fight juga untuk tetap mengikuti program di Malaysia tersebut untuk mengajar adik-adik diaspora, gitu kan. Jadi semuanya itu adalah merupakan hal yang ujung-ujungnya baik, ya kan Teh ya. Betul. Sebenarnya kalau ini kan Teteh sangat menginspirasi. Siapa tahu mungkin teman Pro 2 yang ada di Bandung, Bogor dan Cirebon juga pengen mengikuti kompetisi tersebut. Oh, tadi apa? IFTA ya?
1: IFEK.
0: Oh, IFEK. IFEK. Oke, itu bagaimana caranya Teh?
1: Oke, buat teman-teman Pro 2 dimanapun kalian berada, buat teman-teman yang masih mahasiswa ataupun SMA, itu gak ada. Sekarang kan lagi banyak banget exchange gitu ya, keluar negeri. Nah, di sini teman-teman coba deh hal-hal baru yang belum pernah teman-teman cobain. Nah, meskipun aku juga ngerasa kekurangan waktu itu, tapi aku tetap usaha. Ya, aku kayak pengen gitu ya bangkit dari rasa terpuruk sakit ini gitu kan. Nah, terus di sini aku pingin ngajak buat generasi muda tuh, baik yang cancer fighter yang sama kayak aku juga, kalian tuh masih bisa sembuh gitu, dalam artian tuh dengan mengikuti hal kegiatan positif. Contohnya ini yang aku ikutin volunteer gitu ya ke Malaysia. Jadi promosi ya ujungnya, nggak apa-apa. Ya. Jadi teman-teman sekarang Garuda Nusa Indonesia ataupun di Instagramnya garudanusa.id itu lagi buka pendaftaran volunteer exchange ke Malaysia dengan Singapura. Nah, nanti teman-teman kepoin aja di Instagram garudanusa.id, ikutnya yang fully funded, jadi biar gratis, ada seleksinya juga. Aku ikut fully funded juga, aku sebagai delegasi yang dibiayai penuh gitu ke sana. Jadi gak bayar banget di sana itu. Nah, terus nanti teman-teman ikutin aja, ada rangkaian seleksi FGD ataupun LGD-nya gitu, dibaca aja guidebook-nya gitu sih. Karena program ini tuh bagus banget kalau menurut aku ya, buat nambah relasi jejaring nasional hingga internasional. Karena kita juga bisa nambah pengalaman dan juga apa ya, untuk bekal gitu di masa depan pada saat nanti kerja ataupun lainnya. Pengalaman exchange itu luar biasa banget. Itu sih kalau menurut aku.
0: Oke, ya. Jadi kamu tinggal di follow aja Instagramnya. Tadi di mana Teteh?
1: Ya, garudanusa.id.
0: Garudanusa.id. Jadi untuk persyaratannya, kapan FGD-nya dan lain-lain, tesnya, semuanya ada di situ informasinya, ya, ya kan? Instagram. Tapi kita harus siap-siap aja, ada minimal dan maksimal usia.
1: Kalau tidak salah itu di guidebook itu dari 17 tahun. Kalau tidak salah pokoknya SMA kelas 2 itu udah bisa, ataupun kelas 1 sampai dengan usia 30 tahunan.
0: 30 tahunan ya, 30 early ya mungkin ya. 39 bisa gak ya? Baca aja di guidebooknya nanti ya.
1: Ada.
0: Dicara aja, baca aja di guidebooknya ya. Nanti akan ada seleksi-seleksi, ada tes-tesnya ya Teh ya. Susah gak tesnya tuh?
1: Menurut aku lumayan sih ya, karena kan kita dilatih buat bisa berpikir kritis, apalagi isunya tentang SDGs sekarang gitu ya, SDGs. Jadi kayak benar-benar lumayan juga. Karena kita nanti conference, international conference juga di sana tuh. Kita ketemu delegasi dari berbagai universitas gitu di Malaysia, di IIUM International University gitu kan. Nanti juga ada city tour Malaysia Singapura. Itu seru banget sih menurut aku. Jadi kita bisa tukar budaya, kita bisa membandingkan dengan negara kita, dan kiranya apa sih yang bisa kita bekal ke Indonesia nanti setelah pulang di sana.
0: Benar, gitu sih. Teman Produa, iya, enak banget ya. Jadi gaulnya tuh gaulnya internasional gitu teman Produa, enggak gaul lokal lagi kalau kayak gini tuh, ya kan. Ih, seru banget. Oke deh, luar biasa. Teteh, terakhir yang mau disampaikan sama Teh Karina apa? Silahkan.
1: Oke, buat teman-teman Produa yang ada di Bogor, Cirebon dan Bandung, di sini aku mau nitip aja teman-teman yang masih usia sama kayak aku juga, ataupun kalian lagi sakit apapun gitu, yang lagi berjuang, percaya bakal sembuh intinya.
0: Amin.
1: Kalau misalkan
0: insyaallah.
1: Jadi ataupun yang kanker sama kayak aku, kanker tuh bukan hukuman mati ya, teman-teman, tapi itu adalah sebuah cara di mana Allah tuh kayak ngasih amanah ke kita tuh, bahwasanya percaya kita tuh kuat gitu. Ya meskipun kita udah tahu ya, banyak banget public figure yang udah gugur di kanker, tapi percaya insya Allah pasti ada jalan buat sembuh, apapun caranya itu. Dan teman-teman jangan pernah ngerasa insecure kalau misalkan punya penyakit tertentu, tapi tetap aja kita bisa meraih impian gitu ya, dimanapun kita berada. Pokoknya yang penting semangat, karena sakit itu pasti dari pikiran juga sih sebenarnya.
0: Gitu. Insya Allah. Tepuk tangan dulu buat Teh Karina. Gak boleh insecure punya penyakit apapun, kecuali sih satu, penyakit hati. Itu mah emang udah rusak ya. Jelek, itu mah jelek. Pokoknya penyakit hati mah itu mah udahlah, lah ya gitu. Ya gitu. Teh Karina, terima kasih banyak.
1: Sama-sama Teh Uli.
0: Sudah Sandy.
1: Teh Sandy maaf.
0: Iya, namanya seringnya sama Uli soalnya. Oke, penjadwalan soalnya Uli ya kan. Jadi terima kasih udah menginspirasi teman Pro 2 ya, balik di Bandung, Bogor dan Cirebon. Terima kasih juga selalu hadir untuk Pro 2 ya, jadi narsum beberapa kali. Teteh, terima kasih banyak udah isi acara kita.
1: Semoga
0: juga
1: kapok juga sih undang.
0: Oh, enggak dong. Pokoknya nanti kalau misalnya udah beres S2 juga kita undang lagi.
1: Asli, boleh ya, Teh
0: Sandy. Amin. Pokoknya lancar ya buat kelulusannya.
1: Amin.
0: Ya, tesisnya lancar, semoga enggak ada kendala apapun dan semoga diberikan kesehatan selalu yang jauh lebih baik sama Allah ya.
1: Amin
0: rabbal alamin ya. Dan itu tadi teman Pro 2, Pro 2 sore ceria di sore hari ini bersama satu narasumber kita, Teh Karina Dia Rahmawati. Yes, dan terima kasih juga buat kamu teman Pro 2 yang sudah mendengarkan langsung Pro 2 sore ceria di edisi 28 Mei 2026 dari Cirebon di 97,5 FM, terus juga Pro 2 Bogor di 106,8 FM, dan pastinya dari Pro 2 Bandung di 96 FM. Ya, Sandy juga masih terus temenin kamu, khususnya yang di Bandung ya, sampai jam 7 malam nanti. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96 FM. Bye-bye.

Bro 2, balik lagi nih sama aku Idel yang pasti nemenin kamu di sore ceria kali ini. Dan teman Bro 2, aku mau bahas satu fenomena langka nih yang kayaknya juga mungkin pecinta dunia langit-langitan gitu ya. Fenomena langka blue moon nih yang katanya diperkirakan bakalan kembali menghiasi langit malam gitu ya pada akhir Mei 2026 ini. Dan ini peristiwa yang pastinya jadi perhatian ya, karena cuma terjadi nih katanya sekitar sekali aja nih dalam 2 sampai dengan 3 tahun. Dan dikenal juga sebagai salah satu momen astronomi nih yang cukup jarang muncul, teman Pro 2. Dan sebenarnya apa sih blue moon itu ya, teman Pro 2 ya? Blue moon sendiri nih katanya merupakan kondisi ya pas bulan purnama tuh terjadi 2 kali dalam 1 bulan kalender nih. Jadi setelah purnama pertama gitu ya, atau yang kemarin tuh terjadi flower moon gitu ya, muncul di awal Mei. Nah, katanya purnama keduanya nih di akhir bulan inilah yang disebut sebagai blue moon. Tapi ya, walaupun namanya blue, bulan ini sebenarnya enggak warnanya selalu biru gitu ya, teman Pro 2 ya. Jadi ini cuma sebutan aja bulan blue moon. Dan untuk kamu mungkin yang takut banget ketinggalan gitu ya, kira-kira gitu, pokoknya pantengin aja teman Pro 2 di tanggal 31 Mei 2026 ini.

Pro 2 masih bareng Idel nih di sore ceria hari ini. Dan teman Pro 2 ya, aku mau ngebahas soal sesuatu yang kayaknya nih hampir semua orang kayaknya pernah ngalamin ini ya. Nah, kamu pernah gak sih nih teman Pro 2 tiba-tiba kayak lagi lapar gitu ya, tengah malam tiba-tiba padahal tuh kayak sebelumnya udah makan gitu. Nah, kalau kamu biasa kayak craving di malam-malam gitu ya, nah itu tuh biasanya dikenal dengan istilah midnight craving. Nah, dikutip nih dari rri.co.id gitu ya, midnight craving ini juga katanya bisa dipengaruhi banyak hal nih teman Pro 2 ya, mulai dari pola tidur yang berantakan, terus mungkin juga kamu mengalami stres gitu ya, atau kurang makan di siang hari, sampai bahkan kebiasaan begadangnya kamu. Nah, biasanya yang dicari juga biasanya tuh makanan-makanan manis dan juga gurih gitu ya. Nah, kalau sering terjadi terus-menerus nih, pastinya bisa aja berpengaruh ke kesehatan kamu gitu ya, maupun pola makan kamu sehari-hari juga. Makanya nih, salah satu cara ngatasinnya adalah dengan menjaga pola makan yang teratur nih, cukup tidur, dan juga memperbanyak konsumsi makanan bergizi di siang harinya nih, supaya tubuh kita nih gak jadi kayak balas dendam gitu ya, lapar pas lagi malam-malam. Dan aku yakin banget ini pasti kayaknya banyak orang yang relate dengan yang satu ini ya, karena memang kadang makin malam tuh kayak makin upper gitu ya, dan ujung-ujungnya malah jadi buka kulkas lagi teman Pro 2. Sesekali sih boleh ya teman Pro 2, asal jangan tiap malam juga, karena kan ya gak baik lah ya makan malam-malam terlalu sering juga gitu. Nanti awalnya nih cuma cari-cari cemilan aja, malah nambah-nambah lagi nih list olahraga untuk mingguan lagi, supaya apa? Supaya badannya kembali bagus lagi, kembali sehat lagi teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.

Sobat Pro 2, kalau tadi kita ngobrolin soal midnight craving gitu ya, dan sebenarnya mungkin kita juga bertanya-tanya ya, kenapa sih bisa muncul rasa mau mengunyah gitu ya pas lagi ngantuk nih teman Pro 2. Ini kayaknya sesuatu yang seru juga untuk kita bahas ya. Nah, memang tuh kita kadang-kadang ya kalau udah ngantuk gitu ya, tiba-tiba tuh muncul gitu kepengen nyemil sesuatu gitu ya, atau ngunyah-ngunyah sesuatu gitu. Nah, tapi ternyata kondisi ini berkaitan dengan cara tubuh kita untuk menjaga otak kita nih tetap aktif teman Pro 2. Jadi pas rasa ngantuknya datang gitu ya, aktivitas mengunyah nih bisa ngebantu ngerangsang otot dan juga aliran darah ke otak nih, sehingga tubuh kita tuh bisa kerasa sedikit lebih segar. Nah, itu dia kenapa ya banyak orang tanpa sadar tuh nyari-nyari cemilan gitu ya pas lagi begadang biasanya, atau pas lagi ngerjain sesuatu di malam hari. Tapi teman Pro 2 ya, perlu diingat juga kebiasaan ini juga perlu kita kontrol gitu ya, karena memang terlalu sering nih ngemil makanan yang manis atau mungkin justru tinggi garam ya pas lagi ngantuk, itu justru bisa berdampak buruk untuk kesehatan kita. Dan sebenarnya solusinya nih teman Pro 2 ya, yang pastinya cukupi waktu tidur kita gitu ya. Jadi kalau udah malam tuh udah waktu tidur, harusnya memang tidur ya teman Pro 2 ya. Dan juga perbanyak minum air putih gitu ya. Dan juga mungkin kalau memang benar-benar gak tertahan gitu ya, pilih camilan yang sehat nih, kayak buah atau mungkin kacang-kacangan aja nih, supaya tubuh kita bisa tetap fokus tanpa berlebihan ngemil di malam hari.

0: Udah tahu belum? Insinyur Haji Juanda Kartawijaya adalah pahlawan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Jawa Barat. Ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri ke-10 sekaligus sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja 1. Dalam masa jabatannya, sumbangsih terbesar yang dia berikan untuk Indonesia adalah Deklarasi Juanda di tahun 1957. Deklarasi Juanda menyatakan bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara, dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Pro 2, aku Idel nih teman Pro 2. Kayaknya kita sebentar lagi harus pamitan gitu ya. Karena sebentar lagi kita akan memasuki jam 19 waktu Indonesia Barat atau jam 7 malam. Dan itu artinya aku nih harus pamit undur diri nemenin kamu di sore ceria kali ini teman Pro 2. Dan teman Pro 2, semoga info-info yang aku infoin ke kamu dan aku kasih ke kamu hari ini gitu ya bermanfaat untuk kamu. Dan aku mohon maaf juga nih teman Pro 2 apabila ada salah-salah kata selama siaran ya teman Pro 2. Dan untuk kamu yang masih menikmati gitu ya santap-santap Idul Adha gitu ya, mungkin masih ada gitu ya sampai di hari ini, mungkin selamat menikmati gitu ya. Dan teman Pro 2, kalau gitu aku Idel pamit dari ruang dengar kamu. See you dan sampai jumpa lagi teman Pro 2. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Prodo balik lagi dengan Arda untuk malam hari ini ya, di 28 Mei 2026, hari Kamis ya. Jangan kemana-mana, saya bakal kasih beberapa informasi menarik nanti di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam sampai dengan nanti di jam 12 malam. Tapi sebelum itu ada lagunya Yura Yunita, Jalan Pulang. Ini jadi original soundtrack Jalan Yang Jauh, Jangan Lupa Pulang, untuk kamu sebagai lagu pembukanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kita masih di 106,8 FM Radar dari Bogor, teman terbaik Abu Tumapro 2. Timnas Indonesia ini dijadwalkan akan menjalani dua laga internasional dalam agenda FIFA Match Day di hari Juni 2026. Jadi skuad Garuda akan menghadapi Oman sama Mozambik di pertandingan uji coba yang akan berlangsung di Jakarta nih, teman Bro 2. Dua laga ini akan jadi bagian penting dari persiapan timnas sendiri menghadapi berbagai turnamen internasional mendatang. Selain itu juga peningkatan atau untuk meningkatkan performa tim gitu ya. Pertandingan ini juga akan dimanfaatkan sebagai ajang evaluasi kekuatan skuad. Pertandingan pertama akan digelar di 5 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan dalam laga ini Indonesia akan berhadapan dengan Oman yang terkenal punya permainan disiplin dan juga pertahanan yang solid. Dan kemudian di tanggal 9 atau 4 hari kemudian timnas akan kembali tampil di stadion yang sama untuk menghadapi Mozambik, tim asal Afrika yang diperkirakan ya akan memberikan tantangan berbeda nih lewat permainan cepat dan kekuatan fisik mereka. Ini khas-khas tim Afrika ya, teman Bro 2. Atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno itu diprediksi kembali akan dipenuhi dengan dukungan supporter merah putih, dan kehadiran pendukung itu diharapkan akan mampu nih menambah motivasi para pemain pada saat nantinya menjalani dua laga penting tersebut.

0: Teman Pro 2, sudah tahu belum? Waktu berjalan lebih lambat di luar angkasa. Astronot menua sedikit lebih lambat dibanding manusia di bumi karena efek relativitas Einstein.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

Perjalanan sejauh ribuan mil pasti dimulai dengan satu langkah. Kehidupan yang baru hari ini berawal dari setitik cahaya saat pagi, kemudian merayap dan menyebar hingga memenuhi seisi bumi. Jika kamu ingin melakukan hal-hal besar, lakukan.

0: FM. Saatnya Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di malam hari ini bersama saya Arda, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melangkah ke perempat final Singapura Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia Si Yuki dalam rubber game. Pertandingan berlangsung selama 75 menit di Singapura Indoor Stadium. Kamis 28 Mei 2026, Alwi menang dengan skor akhir 21-16, 19-21, dan 21-14. Beralih ke informasi selanjutnya, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melangkah ke perempat final Singapura Open 2026. Mereka mengalahkan wakil Denmark Daniel Lundgaard Matt Vestergaard secara straight set di Singapura Indoor Stadium Kamis 28 Mei 2026. Melansir dari laman BWF, Fajar Fikri menang dengan skor 21-13, 21-12 dalam pertandingan yang berlangsung selama 40 menit. Berdasarkan statistik, ganda putra Indonesia mampu secara konsisten menjadi dominasi di lapangan. Fajar Fikri sendiri langsung tancap gas sejak game pertama dengan mencuri interval dan menciptakan selisih hingga 5 poin dari lawan. Penampilan apik semakin membaik dengan keduanya mencetak 5 poin secara beruntun untuk merebut kemenangan di game pertama dan juga game kedua. Teman Pro 2, itulah Info Pro 2 di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

flu merupakan sebutan populer untuk varian virus influenza yang dinilai lebih agresif dibanding influenza musiman biasa. Dalam dunia medis, varian ini dikenal sebagai influenza AH3N2 subclade K yang pertama kali terdeteksi oleh CDC Amerika Serikat pada Agustus 2025. Dan kini, telah menyebar ke lebih dari 80 negara di dunia. Karakter utama dari superflu adalah kecepatan penyebarannya. Mutasi genetik membuat virus lebih efektif menginfeksi saluran pernafasan manusia. Gejala superflu cenderung lebih berat dibanding flu biasa. Mulai dari demam tinggi di atas 39 derajat Celcius, nyeri otot, sakit kepala, hingga tubuh terasa sangat lemas. Flu memang sering dianggap sepele, tapi memahami perbedaannya

Oke, kita masih di 106,8 FM Radio RR Bogor, teman terbaik kamu. Di hari Kamis ya, saya mau kasih kamu informasi dulu untuk komunitas, tapi lagunya lagu-lagu Jaga Malam zaman lo ya, teman Radio ya. Ada lagu-lagu di Jepangan nanti saya puterin untuk kamu sampai dengan nanti di jam 9. Yang pertama nih, ngomongin soal komunitas unik yang ada di Indonesia, ada namanya Indio, teman Radio 2. Ini merupakan komunitas penggemar permainan yoyo gitu. Dan komunitasnya sendiri itu terbentuk di Februari tahun 2008. Ya, awalnya ini komunitas itu bermula dari kumpul-kumpul penggemar yoyo di Bandung yang kemudian mereka ini punya hobi dan tujuan yang sama untuk mengembangkan permainan yoyo. Nah, bukan cuma sekedar main, komunitasnya punya peran juga dalam memberikan edukasi kepada orang awam untuk belajar atau untuk belajar yoyo atau berbagai macam trik-triknya, teman Bro 2. Selain kumpul dan juga latihan, anggota komunitas Indio itu melakukan sharing ataupun diskusi dan juga berbagi pengalaman di antara sesama anggota. Anggota komunitas Indio ini pernah mengikuti lomba yoyo tingkat nasional sampai dengan tingkat internasional. Nanti kita lanjutin, jangan kemana-mana.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI,

Tahukah kamu, buku termahal di dunia dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar. Jika dirupiahkan, maka sekitar 354 miliar rupiah. Buku itu adalah Code Ex Leicester yang ditulis oleh Leonardo da Vinci yang berisi tentang koleksi karya ilmiahnya. Lalu siapa yang mampu membeli buku semahal itu? Bill Gates, salah satu orang paling kaya di dunia dan pernah menjadi orang terkaya di dunia. Tapi, tidak butuh waktu yang lama sampai dia bisa mendapatkan uangnya kembali.

Oke, kita lanjutin ya. Satu komunitas berikutnya ada komunitas Hong yang jadi tempat surganya para pemain tradisional, permainan tradisional di Kota Bandung ya. Di sini ada 240 jenis permainan tradisional. Komunitas Hong sendiri itu didirikan sama Muhammad Zaini Alif di tahun 2005 dan Hong mempunyai arti bertemu, teman berdua. Jadi ucapan Hong sendiri merupakan ungkapan dalam permainan petak umpet dalam tradisi masyarakat Sunda gitu. Nah, pendirian komunitas ini itu berawal dari kesadaran tentang makin tergerusnya permainan tradisional. Dari hal-hal ini muncul ide untuk menginventarisir sampai dengan melestarikan berbagai permainan tradisional. Ngumpulin permainan tradisional ternyata juga bukan hal yang mudah gitu. Pendiri komunitas ini pun melakukan riset nih untuk dapat mengumpulkan aneka permainan tradisional gitu, teman-teman Bro 2 ya. Jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Bro 2 FM.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: よ。おかえり。
1: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
2: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
1: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
2: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
1: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
2: Iya, ingat. Makasih ya, Francisca, udah ngingetin.

Tahu nggak sih, kalau ternyata lumba-lumba bisa tidur dengan menggunakan satu mata, dalam artian satu mata lagi terbuka. Hal ini dilakukan oleh lumba-lumba bukan karena dia merasa tidak aman, tetapi karena lumba-lumba tidak suka bernafas secara otomatis. Saat lumba-lumba tertidur, hanya ada bagian satu otak yang tertidur dalam satu waktu. Nah, ternyata bagian otak lainnya tetap terjaga dan membuatnya supaya bisa tetap bernafas dengan salah satu mata yang terbuka.

Tema Pro 2 ke dunia kerja modern selama ini memang identik dengan persaingan cepat, target yang tinggi, dan juga tuntutan produktivitas tanpa jeda. Banyak orang yang berlomba-lomba untuk mengejar jabatan, pendapatan yang besar, dan juga pengakuan sosial, sampai akhirnya lupa nih untuk memberi ruang bagi kesehatan mental serta kehidupan pribadi. Tapi belakangan ya, itu muncul perubahan cara pandang terhadap makna sukses yang terasa semakin menarik untuk kita perhatikan. Nah, semakin banyak orang itu akhirnya mulai memilih karir dengan ritme yang lebih tenang demi hidup yang terasa lebih seimbang dan juga manusiawi. Kamu udah mungkin udah pada tahu ya, ada beberapa orang yang bilang kayak work-life balance dan lain sebagainya, slow living dan lain sebagainya gitu. Nah, ambisi itu tetap ada, tapi cara menjalaninya itu nggak lagi harus selalu penuh dengan tekanan dan juga kelelahan emosional setiap harinya. Pergeseran pola pikir ini itu akhirnya melahirkan gaya hidup baru, gaya hidup kerja yang lebih sadar, lebih tepatnya akan kualitas hidup jangka panjang gitu. Nah, ada beberapa alasan kenapa sekarang itu banyak orang yang mulai memilih karir dengan ritme atau pace yang lebih lambat. Tema Pro 2 nanti kita jabarin satu-satu ya untuk alasannya, jangan kemana-mana.

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.

0: Pada tahun 1871, Antonio Lopez de Santa Anna membuat permen karet dari getah pohon sapodilla tropis, sejenis pohon sawo. Permen karet itu diberi perasa manis sehingga rasanya lebih enak. Lalu, Antonio Lopez de Santa Anna bekerja sama dengan Thomas Adam memproduksi permen karet. Thomas Adam menciptakan mesin pembuat permen karet dan mesin itu dipatenkan sebagai ciptaan Thomas Adam pada tahun 1871. Di tahun 1890-an, William Wrigley Jr. mengembangkan permen karet tersebut. Lalu pada 1893, pabrik permen karetnya meluncurkan permen karet dengan rasa buah dan rasa mint. Namun saat itu permen karetnya hanya bisa dikunyah, tidak bisa ditiup.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, nomor 2, alasan pertama ya, kenapa sekarang banyak orang yang mulai memilih karir dengan ritme yang lebih lambat. Jadi banyak orang yang mulai sadar bahwa kesehatan mental itu punya pengaruh besar terhadap kualitas hidup secara keseluruhan. Tekanan pekerjaan yang terlalu tinggi itu sering membuat tubuh mudah lelah, emosi jadi gak stabil, pikiran jadi sulit beristirahat dengan tenang. Dan kondisi-kondisi seperti ini nih yang akhirnya perlahan membuat seseorang mempertanyakan apakah karir yang cepat itu benar-benar sepadan dengan pengorbanan yang mereka berikan. Nah, karir dengan ritme yang lebih lambat akhirnya terasa lebih menarik karena memberi ruang bernapas yang lebih sehat. Waktu istirahat jadi lebih cukup, hubungan sosial terasa lebih hangat, dan pikiran punya kesempatan untuk pulih secara alami. Kehidupan kerja seperti ini itu membuat banyak orang merasa lebih tenang tanpa harus kehilangan arah dan juga tujuan hidup mereka, teman berdua. Itu yang pertama ya, alasan kenapa sekarang mulai banyak orang yang memilih karir dengan ritme yang lebih lambat. Nanti kita lanjutin lagi dengan alasan yang berikutnya.

Oke, nama pro 2 kita lanjut ya. Yang berikutnya nih, kesibukan kerja yang terlalu padat itu sering membuat banyak momen pribadi terlewat begitu saja. Waktu bersama keluarga, waktu menikmati hobi, ataupun sekedar duduk santai tanpa tekanan, itu perlahan terasa seperti kemewahan yang akhirnya sulit diperoleh gitu. Di titik tertentu banyak orang mulai menyadari bahwa hidup bukan cuma soal pekerjaan dan juga pencapaian karir semata. Karir dengan ritme yang lebih lambat itu memberi kesempatan untuk menikmati kehidupan secara lebih utuh. Ada ruang untuk menikmati pagi tanpa harus terburu-buru, menjaga hubungan sosial tetap dekat, menjalani hari dengan perasaan yang lebih ringan. Hal sederhana seperti menikmati secangkir kopi sambil mendengarkan musik gitu ya, ini terasa jadi jauh lebih bermakna dibandingkan terus hidup dalam tekanan tanpa jeda. Itu alasan kedua teman pro 2 kenapa sekarang banyak yang memilih karir dengan ritme yang lebih lambat. Nanti kita lanjutin lagi, jangan kemana-mana.

Piala Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, Tama Produk, kita lanjutin lagi ya. Yang berikutnya nih, alasan berikutnya adalah budaya kerja serba cepat selama bertahun-tahun itu membuat banyak orang hidup dalam tekanan konstan yang sulit dihentikan. Tuntutan untuk selalu produktif, selalu responsif, ini sering menciptakan rasa cemas yang berkepanjangan. Itu perlahan menguras energi emosional gitu. Akibatnya banyak orang yang mulai merasa kehilangan koneksi dirinya sendiri, teman-teman. Satu situasi yang membuat karir dengan ritme yang lebih tenang itu terlihat lebih manusiawi, lebih realistis untuk jangka panjang. Fokus kerja tetap jalan, tapi tanpa tekanan yang berlebihan gitu, yang membuat hidup terasa akhirnya jadi lebih sempit. Banyak orang sekarang yang lebih tertarik untuk stabilitas emosional dibanding dengan sekedar

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jailul Mutakin, Ketua Korni Kota Bogor, mengucapkan selamat kepada RRI Radio Republik Indonesia yang telah dipilih menjadi salah satu media untuk melakukan siaran langsung Piala Dunia yang akan digelar pada tahun ini. Semoga sukses selalu RRI.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya sneakers kamu tetap awet? Bersihkan sepatu secara rutin, segera keringkan ketika basah, dan simpan sepatu kamu di tempat yang sejuk.

Oke lah teman Pro 2, di jam 11 ini waktunya saya harus pamit undur dari ruang dengar kamu. Untuk kamu yang udah stay tune, terima kasih banyak teman Pro 2 ya. Ada pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Samantha.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.

0: Udah tahu belum? Penting bagi kamu untuk menambahkan perasan jeruk nipis, terutama yang doyan wisata kuliner di pinggir jalan. Kandungan antibakteri yang ada di dalam jeruk nipis dipercaya dapat membunuh bakteri kolera yang tersebar di dalam makanan. Memberikan perasan jeruk nipis di dalam nasi dapat menghambat perkembangan bakteri tersebut. Selain itu, kandungan antibakteri pada jeruk nipis juga diyakini dapat melawan bakteri E. coli yang biasa menyebabkan keracunan makanan.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Demikian tadi teman Pro 2 sarankan acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini. Siaran kami dapat kamu ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,8 MHz. Teman Pro 2, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar dan teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 29 Mei 2026. Saudara pendengar dan teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Deli Tambunan hadir untuk nemenin kamu di Sepada untuk edisi hari Jumat ini, di mana saya bakal nemenin kamu sampai dengan jam 10 ya, di momen kamu menikmati libur panjang. Untuk yang libur untuk yang gak dapat libur, jangan khawatir ya. Mudah-mudahan kehadiran saya bisa bikin aktivitas kamu tetap berwarna teman Pro 2 ya. Karena saya punya informasi-informasi terkini yang mau saya share ke kamu, biar kamu lebih ter up to date lagi nih. Gitu teman Pro 2. Tapi nanti informasinya bakal mulai di share di jam 6, karena sekarang kita punya jazz musik dulu nih, 1 jam cuma lagu. Oke, jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tungguin saya balik lagi di jam 6 nanti.
3: Jazz Music Pro 2 FM, 1 jam cuma lagu.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Kekayaan yang hakiki bukanlah dari banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah hati yang selalu merasa cukup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Aduh, kenapa sih ini sore mendem banget?
1: Hah, nggak asik loh.
0: Orang lagi enak-enak dengerin lagu juga.
1: Iya, nggak ngerti nih gue.
0: Gini nih, kalau beli kaset yang bajakan.
1: Namanya juga bajakan, mana ada yang kualitasnya bagus. Itu sih, sama aja lo ngancurin hasil karya dan kreativitas anak bangsa. Bisa dihukum tuh.
0: Nggak gitu, Vi. Gue beli yang bajakan, biar lebih murah.
1: Iya, murah. Tapi kan lihat sendiri kualitasnya. Terus, belum kalau dihukumnya. Tahu nggak, yang dihukum tuh bukan aja pembuat atau penjualnya, tapi yang belinya juga. Coba kalau hasil karya lo dijiplak orang, enak nggak?
0: Iya ya, yaudah deh, gue nggak akan beli bajakan lagi. Hukumnya

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

Hai teman Pro 2, Deli Tambunan is back. Setelah kita dengarkan jazz musik Pro 2 FM, sekarang di jam 6 ini saya bakal update kamu dengan informasi-informasi terkini teman Pro 2 ya. Masih dalam rangka libur panjang kamu teman Pro 2, saya bakal nemenin kamu. Apalagi untuk kamu yang mungkin walaupun libur panjang tapi masih punya aktivitas, saya bakal nemenin kamu sampai dengan jam 10 nanti. Saya punya informasi-informasi terkini yang mau saya share dan juga lagu-lagu enak teman Pro 2 ya. Ngomong-ngomong, punya rencana apakah hari ini? Mungkin ada yang mau berangkat liburan, ada yang sekedar mau silaturahmi dengan orang-orang tersayang ya. Atau mungkin hari ini kamu mesti berangkat beraktivitas, ada yang mesti berangkat kerja, atau hari ini mau nugas segala macam. Teman Pro 2, mudah-mudahan kehadiran saya bisa bikin kamu semangat untuk menjalankan aktivitas kamu sepanjang hari ini. Dan apapun yang kamu rencanakan, saya doain semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Amin. Ya sudah, kalau gitu teman Pro 2, mulai dari informasi cuaca sampai dengan kabar-kabar terbaru bakal saya share. Dan di jam 6 ini nih, saya mau puterin beberapa lagu enak. Salah satunya saya punya Afgan dengan Kacamata teman Pro 2, bakal saya putar kurang dengar kamu.

Tapi sabar, lagu ini bakal kamu dengarkan setelah saya kasih dulu nih lagu dari Alex Warren dengan Fever Dream. So, tetap di Sepada on Friday bersama saya Deli Tambunan sampai jam 10 nanti.

0: Hai Mi, cuaca hari ini.
1: Informasi perakhiran cuaca hari ini untuk wilayah Jawa Barat bakal kita share ke kamu, Tamu Pro 2 ya. Ada rekan-rekan dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat yang bakal share nih tentang informasi perakhiran cuacanya. Seperti apakah cuaca hari ini? Yuk kita sama-sama simak, Tamu Pro 2, ini dia.
2: Dalam keadaan sehat selalu ya. Ada baiknya sebelum Anda melakukan aktivitas hari ini, Anda dapat menyimak perakiran cuaca yang akan disampaikan oleh saya, Diana Hertanti, perakirawan Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Selengkapnya sebagai berikut. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan hingga sedang menjelang siang hari di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur. Pada siang dan sore hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur. Pada malam hari diperkirakan berawan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Cianjur. Pada dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Peringatan dini, waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang pada skala lokal antara siang hingga menjelang malam hari di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Demikian perkiraan cuaca hari ini, semoga bermanfaat.
1: Oke, terima kasih banyak Diana Hertati dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat untuk informasi perakiran cuaca wilayah Jawa Baratnya. Ada potensi hujan ya, Tompro 2 ya, jadi tetap berhati-hati ya, tetap bawa alat menangkal hujan, jangan sampai kamu kehujanan. Oke, itu dia informasi perakiran cuacanya, dan masih banyak informasi lain yang mau saya bagi, Tompro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sipadang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Begini.
1: Begini. Berita pagi ini.
2: Di berita pagi ini, teman berdua, saya punya informasi nih tentang ada anak bangsa nih yang bikin game simulasi kereta. Dan ini menuai pujian ya. Wow, keren banget nih. Jadi industri kreatif Indonesia kembali menorehkan prestasi membanggakan di panggung internasional lewat sektor industri game. Jadi ada sebuah game simulasi kereta yang bertajuk Running Train yang secara mengejutkan nih berhasil mencuri perhatian dan menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan komunitas gamer Jepang tidak lama setelah resmi merilis versi Early Access di platform Steam pada hari Senin tanggal 25 Mei kemarin, Teman Pro 2 ya. Nah, yang menariknya Teman Pro 2 ya, ada fakta kalau misalnya game dengan kualitas visual memukau ini tidak diproduksi oleh studio raksasa, melainkan digarap oleh sebuah developer indie asal Indonesia yang bernama Nova Tetsu Games. Dan karya lokal ini langsung diserbu ulasan positif karena mampu nih menyuguhkan pengalaman simulasi yang realistis dengan latar suasana khas landscape wilayah Jepang. Gitu Teman Pro 2 ya. Jadi dalam game ini nih kita ditantang untuk berperan sebagai seorang masinis profesional yang punya tanggung jawab besar mengantarkan penumpang secara aman dan juga tepat waktu. Nah, untuk memberikan variasi visual yang menyenangkan ya, Running Train menyediakan dua rute perjalanan yang berbeda untuk dieksplorasi, yaitu jalur kereta pesisir Pantai Hayamori Railway dan juga area pedesaan Takafuku Railway Teman Pro 2. Jadi si pihak developer ini sengaja nih merancang mekanisme permainannya itu atau gameplaynya dengan kontrol yang intuitif dan juga simple supaya ramah bagi kita nih para pemain pemula ya yang baru menjajal genre simulasi. Tapi walau seperti itu, game ini tetap menyediakan ruang bagi para gamer veteran yang menyukai tantangan ekstrim lewat penyediaan fitur tambahan yang cukup kompleks, Tom.

2. Begitu, nah berkat gelombang respon positif dan juga apresiasi yang terus mengalir dari komunitas global tersebut nih, Running Train sukses menandai debut perdananya di pasar internasional dengan mengamankan predikat penilaian sangat positif di Steam. Jadi keberhasilan si Nova Tetsu Games ini menjadi bukti nyata kalau misalnya kreativitas dan kualitas talenta digital tanah air sekarang itu semakin diperhitungkan di kancah global. Wow, congratulations untuk Nova Tetsu, dan mudah-mudahan makin banyak nih anak-anak kita, anak bangsa yang bisa melahirkan karya-karya terbaik yang mendunia. Amin.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya bau di mulut kamu bisa hilang? Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak email gigi kamu.

Sama Pro 2 masih bersyukur lah ya kita, walaupun nih siang-siang suka panas tapi tidak sampai seperti di negara-negara lain, salah satunya di Italia Sama Pro 2 ya. Jadi gelombang panas yang gak biasa mulai melanda memang sejumlah wilayah Eropa menjelang akhir Mei ini. Bahkan nih pemerintah Italia mengeluarkan peringatan merah nih untuk beberapa kota besar akibat suhu tinggi yang dinilai berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Jadi seperti informasi yang kita dapetin dari RFI ya, Kementerian Kesehatan Italia menetapkan status siaga merah untuk kota Roma, Florence, Bologna, Brescia, dan juga Turin sejak 28 Mei kemarin. Nah, peringatan ini tuh menjadi yang pertama dikeluarkan Italia sepanjang tahun ini. Jadi status siaga merah diterapkan untuk mengantisipasi dampak buruk cuaca panas terhadap aktivitas masyarakat nih. Jadi pemerintah Italia juga mengimbau warganya dan juga wisatawan agar mengurangi aktivitas di bawah sinar matahari langsung. Ya kebayang ya, panasnya kayak apa Teman Pro 2 ya. Tapi yang jelas memang cuaca panas itu terasa menyengat di berbagai lokasi wisata populer di Italia sana ya, termasuk area sekitar Colosseum di Roma. Jadi suhunya itu bahkan katanya mencapai sekitar 32 derajat Celcius dengan kondisi udara lembab yang bikin aktivitas luar ruangan kerasa lebih berat Teman Pro 2. Mudah-mudahan di Indonesia aman-aman aja ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI Radio.

Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, inilah info Pro 2 untuk pagi ini bersama saya Deli Tambunan. Informasi yang pertama, teman Pro 2, kepolisian Resort Cianjur, Jawa Barat menyiagakan tim pengurai kemacetan di sejumlah titik rawan sepanjang jalur utama puncak Cianjur, khususnya selama libur panjang ini. Kasat Lantas Polres Cianjur Aang Andi Suhandi mengatakan puluhan personil diterjunkan untuk mengantisipasi kepadatan arus kendaraan. Dan ada peningkatan memang selama masa libur panjang. Menurutnya petugas ditempatkan di sejumlah titik rawan kemacetan seperti pertigaan Hanjawar, kawasan Cibodas, dan juga Pasar Cipanas. Petugas juga berkoordinasi dengan tim pengurai lalu lintas apabila terjadi antrean panjang dan perlambatan kendaraan agar dapat segera dilakukan rekayasa arus maupun sistem satu arah secara situasional. Aang menjelaskan selama dua hari libur panjang arus kendaraan di jalur utama puncak Cianjur masih terpantau ramai lancar. Namun kepadatan sempat terjadi di kawasan Hanjawar dan Cibodas akibat tingginya kendaraan keluar masuk tempat wisata, hotel, dan juga rumah makan. Selain di kawasan wisata, petugas juga disiapkan di Pasar Cipanas guna memastikan kelancaran arus kendaraan dan mencegah kemacetan total. Polres Cianjur mengimbau pengguna jalan tetap berhati-hati serta mematuhi arahan petugas selama melintas di jalur puncak Cianjur pada masa libur panjang.

Beralih informasi lain, nomor 2 tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melangkah ke perempat final Singapura Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia, Shi Yuki, dalam rubber game. Pertandingan berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium pada Kamis 28 Mei kemarin, di mana Alwi menang dengan skor akhir 21-16, 19-21, dan 21-14. Kendati senang mampu mengalahkan Shi Yuki dari Tiongkok, Alwi tetap berusaha fokus pada turnamen. Perjalanan di turnamen berlevel Super 750 ini menurutnya masih panjang. Pengalaman pahit di Piala Thomas selalu menjadi bahan pembelajaran berharga bagi Alwi, di mana kekalahan itu adalah cara Tuhan mempersiapkan dirinya menjadi lebih berani. Sejak yang pertama, Alwi tampak apik dan dia mampu merebut interval dan mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir meski terus dibuntuti lawan. Baiklah teman Pro 2, itulah info Pro 2 untuk pagi ini. Saya Lely Tambunan, selamat pagi.